0: Mipit! Capek lah! Ayah dan salah ikwa!
1: Iya ya, helm Mipit mah ya?
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana
1: FM. Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk akan kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado Teh. Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui di siko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Baso di mah kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
2: Iyo,
1: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani.
4: Bersama Kakak Sleng, kamu masih dengerin 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda. Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.1 FM. Stay tuned. 100.1 FM. Quack quack quack. Gitu ya. Gitu ya. Quack quack quack. Yep. Aja. Yep. Aja.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Jia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Jia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Jia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Jia, gadang, murah, lama dana.

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mengkapai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Nan kama minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pendengar. Bersama kita di Lamang Tapai, tentunya lagu Minang setiap pagi sampai jam 2 balik siang beko ya. Dan senang nan kabar gabung di acara nan ko di nomor telepon 0821-227-08300. Jawan nan baliak di radio bahana kini ko. Dalam suasana hujan di Kota Padang Panjang, nah, tentu kita akan balagu bagoyang baliak ya. Kirim-kirim salam juga tentunya. Dan nampaknya kita akan segera membuka telepon ya, menerima telepon dan kabar gabung. Siapun yang akan masuk dulu kini ko, kita angkat telepon pertama sanak pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang sehat, Bang?
0: Alhamdulillah, Mak Ambo masuk pertama ba kabar Mak Ambo kini ko.
1: Hujan lagi di Bukit Bang,
0: lagu lah Bang. Ya, selangit kita ya. Jadi apa lagu Mak Ambo di hari hujan ko?
1: Arik-arik lunggah nama goyang saya Bang.
0: Arik-arik lunggah, jadi digoyang sedikit ya. Kirim-kirim lah salamnya.
1: Selamat nyata lagi ya, kena madan saya selalu panjang umur-umur keluarga ya.
0: Amin.
1: Kembali balik ya, salamnya di buku saya lah, lain setia. Nak kemas dua, nak menang. Saya kompak di lingkup lah, saya satu belahnya ya Bang. Udah sampai bukit tinggi ya Bang.
0: Ayo, jadi.
1: Banyak ya Bang.
0: Ayo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
1: Raja Bana.
0: Maam Bu, di Sungai Pua katanya hujan di Bukit Tinggi sini ko ya. Padang Panjang iolo ya, iolo hujan di Padang Panjang balambu-lambu kita di pagi nanko. Di belakang Maam Bu, aduh siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kak.
0: Selamat pagi Ika Tanjung.
2: Hujan-hujan lagi.
0: Ba dingin-dingin kita pagi ko. Enggak begitu banget kali.
2: Tapi kalau mak lo nak kak. Bagian palingan sen-sen lah kita kelak-kelak. Kiki mendapat lo, pahala dapat lo.
0: Bende, iya lo ya.
2: Dalam lagu dia kak, yang rancak kak.
0: Apa tu lagu Ika kini ko?
2: Jalan nama goyang-goyang lo lah kak. Latuk pasaman tu kan apa lo nak kak. Musiknya. Saya
0: kata
2: tadi kan
0: tak kisah angin. Oh gitu, itu Ratuk Pasaman selah.
2: Ya biarlahnya agak angin lah risau.
0: Jadilah.
2: Itu kan semarak lah lagi nak kak.
0: Iya.
2: Walau
0: lama lapar bari. Jadi.
2: Salamnya untuk kak semangat ya kak, walaupun hujan-hujan. Jangan minum kopi.
0: Jadi aman tuh. Gak
2: yang kecil lah yang sehatnya.
0: Pandai
2: ya tentara berbari ya kan. Nggak kan ini saja.
0: Iya. Jadi terima kasih ala dingin ikatan juang.
2: Untuk akal keluarga moga selalu sehat.
0: Amin.
2: Dikasih Allah yang terbaik setiap hari.
0: Amin.
2: Setiap apa yang diinginkan. Amin. Amin.
0: Doa yang sama untuk Ika ya.
2: Pak pimpinan mantan-mantan bahana, berarti mantan bahana lagi selapi sih kak.
0: One on one saya nomor 109. Bayangkan itu
2: berarti kak dulu menyiar dulu itu
0: lah.
2: Itu nggak tahu. Atau suka di planet
0: bang apa
2: lagi pelayan laut.

0: ni dadaw, dadaw ba na wala na?
1: Ay.
0: Atra dadaw.
1: Mm-mm.
0: Oh, ako ang peramcho.
1: Mm-hmm.
0: Hello, dayo.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Daadis, kalaga sehat.
1: Yeah.
0: Salo.
1: Mm-hmm.
0: Jadi
1: Linda
0: diambilin pokoknya yang kagak buang beko lah kak.
1: Jadilah kalau malam begitu.
0: Mm-hmm. Kayak dah awal kan.
1: Baik ya, oke. Okay.
0: Salam sehat aja sambil salam kenal sama putra putri putra Medan Boda sehat selalu.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih banyak ya kak.
1: Yuk sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Merancak dan
1: Bana FM Merancak Bana. Demikian Ikatan Juang di Batipuah ya. Mm-mm. Lagunya Ratu Pasaman. Beko kita dengarkan bersama-sama di belakang Ikatan Juang. Nampaknya lah ada teleponan kabagabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.
1: Yo TL di Kacang, Mbak Akaba di Kacang kini ko.
2: Hujan-hujan tanggung, Wak.
1: Oh, lai salangi kita, ya?
2: Ya, Wak.
1: Apa lagu TL kini, ko?
2: Pelipur Lara, Wak.
1: Pelipur Lara, jadi ya, kirim-kirimlah salam TL dulu.
2: Sama salam, Tok Wan. Kak selalu murah sakino.
1: Amin. Doain sama untuk TL.
2: Yo, Tok Ika Tanjung tadi.
1: Ya.
2: Mak Ambo, Mak Ita, Pak Dwi, Daan,
1: jadi
2: Tanupa.
1: Ya.
2: Raja Alam jadi adiknya.
1: Ya.
2: Mister, Ipun, Otri.
1: Ya.
2: Mak Datu.
1: Jadi.
2: Oh. Mama Gaul, Mama Riri.
1: Oke.
2: Okay. Putra Silva.
1: Ya.
2: Oh, Rosa, Gadis Lala.
1: Baik, aa.
2: Ampera Uncu,
1: Elo. Uncu, ya.
2: Aldi, kawan-kawannya, sehat selalu merah rezekinya, lancar aktivitasnya.
1: Oke.
2: Okay. Hamita di Tanjung ko, semua nak-naknya. Bikin lancar lo aktivitasnya tiap hari.
1: Yo.
2: Yang menang ngawak bersama berdua ko dapat salam satu ya, Wak.
1: Jadi, aa.
2: Milawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
1: Itulah TL di Kacang Kabupaten Solo dan sanak pandangnya. Ternyata di situ juga sedang hujan nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, ikun yang banyak ditanya-tanya dek kawan-kawan dan sanak kita. Bah aku Ustaz Khalidi tidak pernah mencogok lagi katanya. Ah, panjang umur Ustaz Khalidi rupanya.
3: Aku awak sibuk. Kalau hari-hari besok, awak ngajar di ujian online. Gitu,
1: iya. Berarti.
3: Ini, sebenarnya awak murajaah itu.
1: Iya.
3: Kau hampir khatam gini, kau mah.
1: Oh, hampir khatam ya, alhamdulillah. Jadi, apa kabar Ustaz Khalidi kini kau?
3: Apa sahaja, hujan-hujan keluar kini kau.
1: Hujan-hujan keluar di skala di ya.
3: Yo menangkap berita tentang kau, yo kata kaji lah, kau mah ada.
1: Apa tu berita apa tu?
3: Oh, berita apa? Oh, longsornya. Jalan dari Solo Padang, kan?
1: Oh, Solo Padang, ya. Dia lebih hujan di situ tadi malam, gini, ya?
3: Hari Senin tadi malam, terapu, anak.
1: Iya.
3: Jadi, foto yang sewa-sewa ke Padang tuh dialihkan ke Padang Panjang, gini, ya, pokoknya, jalannya.
1: Jalannya, kan? Iya,
3: Kan waktu berita itu, ya?
1: Buat alun dapat kabar tentang itulah ya. Baru justru dari Ustaz Khalidi. Beko kita cari informasinya ya.
3: Itulah. Ya, satunya membawa dampak kan. Panik membawa dampak.
1: Iya. Dia lama panik tiba-tiba hujan gitu ya.
3: Aku lalu bencana cik di dalam kan.
1: Iya.
3: Jadi itu senak-senak awak makan dalam lagu goyang tadi ya.
1: Iyo,
3: Awak iyalah lah kuah.
1: Jadi apa tu?
3: Oh, anak muka dendang pusako lah cik kuah.
1: Dendang pusako ya.
3: Dari Mak Asben.
1: Dari Mak Asben ya. Jadi cuba kita cikuk.

0: judul lagunya Dendang Pusako judulnya ya.
1: Dendang. When Love come back in Ikeda.
0: Tadi pagi beliau ke Padang.
1: Oh, ya bisa kalau dari Padang jatuh di sana.
0: Bisa.
1: Salam
0: tuan Daus. Jadi mudah-mudahan mendengar beliau di perjalanan Ambarasola sampai di Padang nih kini mah.
1: Iya. Jadi awak orang kampung orang rumahnya, kira beliau kore tuan lo tiba dah awak.
0: Iya. Iya iya. Ah. Ah.
1: Tentu salam tuan. Oh, tuan dan awak yang masuk kontak saya.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ingin ko. Mudah-mudahan Allah biar rahmat hujan ko. Jangan sampai jadi bencana.
0: Oh iya, barusan malah masuk berita nih ke Bahana. Memang tadi jam hari Selasa ko ya. Terjadi bencana.
1: Diumumkan di radio.
0: Iya, berikut kita sampaikan. Iya.
1: Tahu penengah.
0: Iya iya. Oke.
1: Terima kasih Pak Rusyada.
0: Iya, Ustaz Khalidi ditunggu lagunya Beko.
1: Insyaallah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Lancar
0: bana ya. Demikian Ustaz Khalidi di Sikaladi dan sanak pandangnya ya. Ya, di belakang Ustaz Khalidi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Putra Tebet ya.
2: Iya, Raden.
0: Okey, apa kabar di pagi nan ko?
2: Bau hujan-hujan.
0: Bau hujan-hujan. Iya. Balai nah. Sabali hujan. Okey, apa lagunya?
2: Asal sesuai je kondisinya hujan lah orang.
0: Hujan tu lagunya.
2: Iya, sesuai je kondisinya dah.
0: Jadilah kalau begitu, biar kita dengarkan lagu hujan yang diminta de Putra Tebet pergi. Silakan kirim salam.
2: Salam tangan untuk Putra Tebet di Santa Ana lagu
0: nak pernah. Salam. Ya.
2: Untuk Anen.
0: Okey.
2: Untuk Solia. Untuk Mambo.
0: Ya.
2: Ika Tanjung.
0: Okey.
2: Daus.
0: Ya.
2: CL Dilali.
0: Jadi
2: Makmo tadi Maikam.
0: Okey.
2: Putra Tanjung. Dibungkus kami helan.
0: Okey lah kalau begitu.
2: Ayo sudah lupa telah dipenyalakan.
0: Iya, menjadi sama-sama.
2: Spesialnya untuk Anen lah.
0: Jadi terima kasih spesialnya.
2: Kembali Anen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
0: mana? Okay.

0: sana gitu putra Tebet tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Ganteng.
0: Iyo, elok di Silungkang, Mbak Aka belok di pagi ko.
1: Kabel elok aja bang.
0: Lai,
1: bang.
0: Iyo, hujan juga di Silungkang.
1: Alhamdulillah lai bang.
0: Lai ya. Iyo, lalamu di Silungkang dah hujan nak.
1: Iya bang.
0: Lai basah tanah.
1: Karena
0: ni panjang
1: elok je sampai ada bencana.
0: Yo, kau dapat yo bentuk itu hendaknya ya.
1: Tak lagi tadi.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan jangan dapat
0: nenek
1: indah
0: lah.
1: Lagu je bang.
0: Jadi apa lagu elok kini ko?
1: Olah oleh.
0: Olah oleh.
1: Iyo bang.
0: Siapa nama lagu kolah eh? Olah.
1: Oleh. Olah oleh.
0: Olah oleh.
1: Iyo.
0: Jadi, beko kita sian yang kamu lagu, ada Putri Cantika, ada Rasmon Ramon Asbes.
1: Asmarang aja lo, Bang. Pokoknya itu judulnya, Bang.
0: Itu judulnya ya. Oke, jadi,
1: Oke. Salam dan Bang.
0: Jadi,
1: salam pertama kamu sekali untuk Abang, semoga selamat di rumah Paso, Bang.
0: Iyo, amin. Doa nang sama
1: jalo.
0: Heeh.

0: taruhnya untuk Ustaz Kalidi tadi.
1: Jadi
0: kenalan maju sama Ustaz, semoga dia selalu dia depan ya.
1: Iya,
0: Untuk Mak Ambo.
1: Ya,
0: Daus.
1: Oke.
0: Ustaz TBTL.
1: Ya.
0: Aldi. Putih Sago.
1: Ya.
0: Untara Uncu.
1: Oke.
0: Nurul, Mori, Mama Riri.
1: Jadi,
0: Mama Tamba.
1: Oke.
0: Mama Gaul.
1: Iya.
0: Linda. Ijin.
1: Iya.
0: Elvita Ayu Koto.
1: Oke.
0: Rajo Munir, Mahitam. Rajo Alam.
1: Iya.
0: Gaal. Ada setarunya untuk yang lalu masuk, sebelum masuk, semoga selalu dilindungi sama kuasa ya Bang.
1: Oke, amin.
0: Terima kasih waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang FM.
0: Wancar.
1: Oke. Ya demikian, elok disilungkang dan sana pakan penanya ya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di gini-gini sayang wan.
1: Iyo, selamat pagi Mak Itam, Mbak Akaba di Pariaman kiniko.
2: Gini lagi pada awan tipis wan, dia aneh ya.
1: Berawan tipis, tapi lain tak hujan deh ya?
2: Kan malam wan.
1: Oh, tadi malam hujannya.
2: Alhamdulillah
1: aja wan. Kau dari Padang Panjang sampai ke Silungkang hujan lah. Ya, jadi.
2: Disyukuri lah oleh liburan satu, enak.
1: Ah tu, yo, harus disyukuri segala sesuatu tu.
2: Ini kau nak sampai orang naik pemusuh lukuruan?
1: Tak sampai orang naik pemusuh lukur di Pariaman ya?
2: Tak.
1: Atau ke di sampaian Mbak Aka?
2: Malam ni dah kia.
1: Malam ni dah kia nya. Jadi.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Itu tak jauh lah wala hujan balai.
1: Iya lah tu.
2: Kama-kama anak pi lukur di tunggang dia kata lah yang bawa lah.
1: Berkurang ramai lalu lintas padang panjang itu karena jalan Kasolo tak putri sementara kini kaya. Di sekitar kantor Bupati Pariaman Pariaman Kabupaten Solo, di Arusuka ya. Mudah-mudahan tidak ada cuma tanah longsor di sekitar kantor Bupati ya sehingga mambek lalu lintas. Amin. Semoga.
2: Selamat bertugas di damkar wak nanti di pelaturan ke dalam kamu ketika Solo lah.
1: Iya.
2: Semoga ada halangan sesuatu.
1: Iya. Sampai kini mudah-mudahan tidak adalah korban gitu ya.
2: Ya jangan lain tidak untuk
1: lain tidak ada doa. Informasi yang diterima ibu itu juga.
2: Iya. Salam untuk Wan Jelehat dan lelaki kurban Nazaret lah.
1: Ya, okey.
2: Salam terakah untuk Ustaz Kalidi Tuan Alalam Wanna beliau kau nak ada hubung kapuan.
1: Iya, betul.
2: Ya, di darah kepada kau lelah sekali dah.
1: Iya.
2: Di darah kemana lelah kapuan. Semoga terkapat ya selalu lah tuan. Sudah tuan, salam balik lah tuan putera tete tadi.
1: Iya.
2: Elok di tungkang.
1: Iya,
2: Ayo serang panjang dah lo serang kadang-kadang lewan kamar beliau kelaha.
1: Iya.
2: Kek di tadi radio sebelah nyokok batam kek batam dah kek di petang-petang nyokok aja.
1: Iya.
2: Kalau lo cari niang dah pay di jenak tawana.
1: Iya betul.
2: Dalam dia tuan tuan bundo jo wajan aku tak. Dia pay ni dan dia.
1: Okey.
2: Jangan lebih kacang. El kori kacang di kalau di area provinsi Padang dulu ada dulu kata laporan mulai kacang lo ke sini kenal dia pula.
1: Nah ditanya ke nyok kabilio beko dulu.
2: Ah ya kalau dua tanya muka anda mama eh pada kita tak laporan aku mungkin ada bolawan ni lah.
1: Iya.
2: Ah nyok kan mau kalian ternak tapi kalian cari ada boleh lah atau boleh kita tak mencari kau ternak je.
1: Betul.
2: Dalam jalan dua one year kau tanya tak.
1: Okey.

0: Wanaga.
1: Iya.
0: Juara Tanopan, juara Gah.
1: Mm-hmm.
0: Tahu itu kan dari Pulauan.
1: Iya.
0: Juara Jiju kawan-kawan dari Jakarta tu mana.
1: Jadi, ah.
0: Ini dah satu pinampun, ini dah tembok kalah satu persatu. Nah, salam CAI sore ini wanya.
1: Okey, baik.
0: Salam rindu juga lah nemu kenen dan kawan nalar satu tadi nalar kawan satu kau wanya.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih wan.
1: Jadi sama-sama.
0: Dari saya tinggal terkecewa wan.
1: Cindu atau kacau? Oh, aku cindu atau kacau tadi ya?
0: Ya, Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita bacakan lapasan dari rangkit tinggi kok ya. Masalahnya kita. Jadi oh iya. Iya. Cak mana ya. Iya dan senap pandangnya ada pasan dari rangkit tinggi kok ya tentang info lalu lintas juga ya. Info pagi ke sana kata orang ketinggi ya, banjir bandang menerjang kawasan sekitar kantor Bupati Solo di Nagari Batang Barus ya, Kabupaten Solo. Bencana itu membuat akses jalan dari Padang menuju Solo saat ini terputus. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat Kombes Reza Khairul Akbar Sidik, dilansir dari detik.com ya, sana penanya. Kita terima penelpon seorang lain. Terputihnya. Berarti tidak jadi. Baru kadang kiknya lah putih. Tidak panyaba. Kita terima telepon lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak D, apa kabar Pak D?
2: Alhamdulillah sehat, Wan.
1: Alhamdulillah sehat juga. Halo. Apa judulnya Pak D?
2: Hilang Baganti.
1: Hilang Baganti Buruk Batuka. Itu nyoha. Iyalah Pak D. Kirim-kirimlah salam Pak D dulu.
2: Salam tuan malam berdansiatuan.
1: Amin.
2: Kata Pak.
1: Ya.
2: Anissa.
1: Jadi.
2: Mori.
1: Okey.
2: EA Uju.
1: Ya.
2: Ani Tri.
1: Ya.
2: Dan Palala.
1: Oke.
2: Mambo Nurul.
1: Jadi, ha.
2: Marwa.
1: Ya.
2: Amariri.
1: Oke.
2: Keratan Juang TE.
1: Ya.
2: Tina Rota.
1: Jadi.
2: Keratan Juang.
1: Oke.
2: Nama Gaul.
1: Nama Gaul juga.
2: Desa Pina Azizah.
1: Ya.
2: Putri Bunsu Bapu Yanti.
1: Oke.
2: Penidah Liar.
1: Ya.
2: Aji itu kawan-kawan.
1: Siap.
2: Penidah. Arika Gai Uban.
1: Oke.
2: Maikam.
1: Ya.
2: Ajemunir.
1: Ajemunir.
2: Linda Weni. Wanjai.
1: Ya.
2: Wan Michel.
1: Oke.
2: Raju Alam.
1: Ya.
2: Kita akan juang ke. Ketua Cedet.
1: Oke.
2: Elok turun.
1: Ya.
2: Nama-nama Surah Batu. Tapi salam dari pagi.
1: Jadilah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancak Bana. Oke, dan salah penanya menumpuk lagu di season pertama ko ya. Tidak terasa saja kita akan dengarkan lagu dan pertama. Permintaan dari Mak Ambo, Arek-arek Lungga kata Baliau ya. Dan untuk dan salah nan kami telpon Baliak sesudah lagu-lagu diputar beko langsung telpon saja. Atau nan kami minta lagu melalui WhatsApp, silahkan ke WhatsApp di 0821 2270 8300.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
3: Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siria pinang sarato rokok dan sabatang. Panilau dan sanak jawa pelapih rindu dan batahun, kinilah baru tekan mahu. Jokaset baru kandung di jalan, untung lapih taraga hati, pau be rindu selamaku. Lah batahun musim babilang, adih bulan berganti hari dalam kaset kita basuh. Batambah pentun sair yang mah, bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataru kokok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo, mak dendang sair yang joratoknya pengena untung para sayang.

0: 101,2 Bana FM Ranca Bana dan Sena Pandangnya. Kita lanjut di Lamang Tapai menerima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu di Ampera Uncu ketua penyelain. Baka baki niko. Iyo dingin, namunnya hari hujan, awak bisa puluh koto, dapet hujan mati iyo nyo. Minum kopi angin, Uncu.
1: Enggak, aku banyak kopi dong, aku sama sakit gulo,
0: Uncu. Mungkin sakit, minum kopi itu nak pakai gulo lama, Uncu. Pai-pai sakit, lama-lama kemudian gitu lah. Ayolah, apa lagu Unci kini kau?
1: Tangi bapa yang rumah lah,
0: Tangi bapa yang rumah. Jadi beko kita dengarkan lagunya bersama-sama.
1: Wano.
0: Yo. Jadi, ha. Yo. Yo. Yo,
1: Aziza, Cinta, Saya, Manda.
0: Jadi.
1: Dari Uban.
0: Okay.
1: Maruang Memuri.
0: Ya.
1: Puteri Kanjung, Italia. Ubuntu.
0: Ya.
1: Kota Nova, Sri Sago, Daroma, Makatu.
0: Ya.
1: Abi Kalokla, Rika Tanjung.
0: Ya.
1: Putra
0: Tegas,
1: Putra Riklan,
0: Bang
1: Tegas, Yeni,
0: Aisyah
1: Putra Riklan, Putra Riklan, Ayah
0: Nadia, Putra Petra,
1: Elo, Putra Tiba,
0: okay.
1: Putra Nopa,
0: jadi,
1: Nikmat, Linda, Linda,
0: ya.
1: Panjang, Nenek Atar,
0: yeah.
1: Isin,
0: Bunyi
1: Kadai,
0: jadi.
1: Nenek Kadir,
0: okay.
1: Putra Tanjung,
0: yeah.
1: Yesus Ayu Koto, Kacang,
0: jadi.
1: Bunyi Kacang,
0: yeah.
1: Bunyi Kacanggi, Bet, Alah Nenek,
0: Alah tu, jadilah ditunggu lagunya Beko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Ya, itulah tadi Uncu di Ampera Uncu Kototu Panyalayan dan Sanak Pandangnya ya. Lagunya Tangi Bapak Yong Rumah ya. Berikutnya di belakang Uncu ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa nak di panjang.
0: Kabar sanak lai elok-elok saja. Ba'apulo uni di situ.
2: Lai elok-elok saja no.
0: Alhamdulillah.
2: Bahak dan cuaca dalam musimnya lo ma.
0: Iyalah masuk bulan berber gitu.
2: Cakai tu manen.
0: Ya.
2: Kalau September, Oktober, November, Desember berbelakang hujan.
0: Iya.
2: Satu datang ke tahun.
0: Iya.
2: Bekolah datang baru ke kantor butuh dua januari apa manen lo dah lihat.
0: Betul.
2: Laka dan cuaca lo tepat tu.
0: Iyo, laka baik tu
2: pulun. Bekolah yang pergi dengan tanam kaje kan. Bekolah yang baru mai tapi tabi yang buat padalah. Baru mai tapi tengah yo padalah.
0: Iyo.
2: Cuaca nak menentu.
0: Iyo,
2: macam leh cawas padalah kan.
0: Di
2: padang-padang hujan gini gelung.
0: Di Padang Panjang dari pagi tadi hujan-hujan tapi lain tak labik tapi cukup membasahkan.
2: Itu pun dekat dulu nyo yang labik tu doh.
0: Iya.
2: Nak labik dulu doh lain badan ada tu
0: ni. Iya.
2: Badan ada tu
0: ni. Indak tak kau berjalan kaki tanpa payung di luar nak.
2: Ayo dingin lo.
0: Dingin tu lo.
2: Aku orang tu kalam dong. Kamu jadi kanjung.
0: Iyo betul.
2: Lagu aku lagi ni lama dukun lah.
0: Apa?
2: Mak dukun.
0: Wish mantap.
2: Dari Rika Malik tak boleh lengis.
0: Mak dukun ya.
2: itu dari Rika Malik.
0: Rika Malik, disuruh ini kata panggung sekali. Jadi.
2: Salam untuk siapa untuk
0: yo.
2: Untuk kita berkepuan.
0: Jadi.
2: Aziza.
0: Okay.
2: Mambo tadi.
0: Jadi.
2: Mak Ikan. Gai Oban.
0: Ya.
2: Di Jakarta.
0: Okay.
2: Pak Daud. Kumbang.
0: Yo.
2: Pade Bude.
0: Siap.
2: TL tadi.
0: Okey.
2: Putri Buntu. Putri Tanjuang. Putri Sago. Ini dah gabung nama sampai-sampai
0: lah. Jadilah kalau begitu. Beko ditunggu lagunya Beko.
2: Iyo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak bana.
0: Uni dah liar di pitalah dan sana penengah ya. Mak dukun lagunya nan kita dengarkan beko ya. Di belakangnya Uni dah liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gaya uban kumaha damang?
3: Alhamdulillah lai sehat-sehat saja tapi cuaca nindak sehat tuan.
0: Tiba alai lagi lirannya pulu dah awak.
3: Tarimo saja awan disyukuri alhamdulillah.
0: Betul itu alhamdulillah disyukuri. Jadi
3: nanti bu tetap kita syukuri.
0: Iyalah.
3: Yang paneh alhamdulillah
0: awak syukurilah.
3: Awan baka banu kini ko lei saja ala siap mengopi.
0: Alhamdulillah lah selesai bak kecik wan nikmat ala bule satandan katanya.
3: Ala bule satandan cerito namanya.
0: Iyo.
3: Lagunya tadi Bunda Dahliar oh

0: Mak Dukun. Ah, dia awak asli ke?
1: Sini juga je berbeza
0: ketik. Apa tu?
1: Bulan kasiangan.
0: Oh, bulan
1: alah kasiangan.
0: Kasiangan.
1: Ayo, kasiangan bulan tu gini.
0: Bulan kasiangan.
1: Ayolah salam-salam dan lewan yo.
0: Iya, jadi.
1: Salam pertama untuk Wan. Mudah rezeki panjang umur tak capai apa yang dicita-citakan Wan dan baknya sekeluarga.
0: Amin, doa nan samo untuk gaya Uban.
1: Yo, sama-sama dan juga untuk Uni Saleha kita nang kadang maja sini yo.
0: Iya betul.
1: Yo sesudah itu bunda dah liar sebantaku terima kasih salamnya. Pun dari tu pulo terima kasih.
0: Iya.
1: Azizah de keluarga kecilnya pokoknya lain mendengar suara kita berdua dekat salam sihat salam tumpak.
0: Jadi
1: kami selama numpang selah yo uncu ampera uncu tadi.
0: Okey.
1: Uncu tadi lah komplit ke nyo rumah. Lah dari ujung barat sampai ke ujung timur. Ayo.
0: Ayolah.
1: Pokoknya salam spesial untuk Wan sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu yo Wan.
0: Amin, doa dan sama untuk gaya Uban.
1: Yo sama-sama Wan. Wan PG masuk lah wei. Jangan suruh gaya Uban bagi lotek Wan. Gaya Uban pun yo semangat tari yo.
0: Iyalah kalau begitu. Dia panik
1: tetap disyukuri. Semangat tetap semangat 45.
0: Harus itu.
1: Harus. Terima kasih Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Apik tenang.
0: Apik tenang. Carane. Wong kita wong tu kita ya. Gaya Uban ya. Itunya tadi di belakang Gaya Uban ada siapa ko? Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Balik limpik ni sekali masuk. Halo, assalamualaikum.

0: Taputui saking kreditnya ya. Baradu kabelnya sana penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orang Jakarta? Baka bagi Niko Aldi.
1: Mama sedang donor darah kawan.
0: Oh, sedang lagi donor di.
1: Iya. Jadi kok yang ngajuin si Kevin tadi.
0: Gitu. Oke, banyak. Jadi.
1: Jadi di kantor ada kegiatan.
0: Oke. Ikut donor darahnya di RCM atau di mana?
1: Di kantor
0: nanti. Oh, di kantor. Oh, kegiatan. Nah, oke, okay, baik. Heeh.
1: Oh. Kamu sedang diambil darahnya.
0: Undi-undi. Ah.
1: Sambil nelpon jadinya.
0: Ah, jadi enggak ada.
1: Kok Pak Zena minta lagu apa wananen.
0: Apa lagunya tuh?
1: Gas yang tengkurak
0: gitu. Wis undi ini. Heeh. Ah, jadi gas yang tengkurak ya.
1: Ini menunggu giliran tuh nanti.
0: Iya.
1: Salamnya untuk nonen gitu ya. Oh iya tuh untuk Gadita untuk di Solo itu anone. Tonton pendengar bahana satunya di Limbangan lah di kampung.
0: Amin.
1: Terus salam pula untuk Bunda Dahlia tadi.
0: Ya.
1: Wah untuk aku sama mereka Gayuban.
0: Gayuban.
1: Gayuban.
0: Iya.
1: Terus untuk Mak Hitam untuk.
0: Oke.
1: Kua Daus di Dobo, tuh Indah di Ombilin, Weni di Panjalayan.
0: Iya.
1: Kua Elok di Sungkang.
0: Jadi,
1: Olika di Bukit Sungan, Evita Yukoto, Ika Tanjung.
0: Iya.
1: Aliza.
0: Jadi.
1: Oswanga, Wanista, Ambera Untu, Batu Yumba, Kota Medan Boda.
0: Oke. Okay.
1: Terus orang Mambo yang di rumah. So mama sedang mendengar gua kayaknya di Jogja.
0: Oh, Mama Aldi sedang mendengar bahana di Jogja ya.
1: Iya, sedang mendengar bahana gitu.
0: Oke, baik.
1: Itu kawan-kawan di sekolah yang sedang partisipasi untuk donor darah buat si Kevin.
0: Oke, Kevin, salam hangat selalu ya.
1: Kami nonton dong kata-kata.
0: Siap.
1: Itu saja nonton, nomor sedang

0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih, Anonin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: Bahana. Demikian ada Aldi di Jakarta dan senap penangnya di belakang Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Onen. Lalinya itu lang da alen mau dua
0: nih. Pak Onen. Ah, itu lang kerancak banyak lah.
2: Kalau kamu nak masuk, Onen blok nomor da al da do blok blok.
0: Da do blok blok, kalau blok blok tu apa tu? Ya ala semakin kekurang kelincahan jari Daal mungkin nak.
2: Semakin kelincahan
0: jari. Kalau lalina-lalina
2: yang pemas tua toku. Itu di Solo. Di
0: ada banjir bandang di sekitaran kantor bupati.
2: Ya,
0: iya di Batang Barus ya, ayo sungai Batang Barus.
2: Banyak korban nenek. Nadun baca dia anu TikTok lah
0: donen. Ah semoga tidak ada korban sampai detik ko alun ada terkabah.
2: Iya. Warga awak nanti Solo donen.
0: Amin.
2: Gubernur
0: lo
2: babang
0: selek mengisi ini
2: dia.
0: Lah iya
2: sekitik. Lah iya sekitik. Kalau wakil gubernur ni menangah kopas kuru
0: temi, itu
2: lagi menangah.
0: Om.
2: Kalau
0: ketua inyo ini dia.
2: Iya. Kopas kuru itu lagi menangah bahana ini.
0: Jadi.
2: Aku tahu lagu cina.
0: Lagunya.
2: Ah rindu sakit jiwa itu selah Odi Mali ini dia.
0: Jadi. Sedang sibuk keparak ni mungkin.
2: Sibuk keparak atau bapa lak lado mahal
0: sini.
2: 2,000 sekilo lado merah
0: sini. Ya. Di Daal ketik tanya.
2: Di babang selep araban. Tanya sedang apa iya 2 juta sebulan kecil.
0: Wih luar binasa.
2: Iya bulan agwih pun 2 juta nen.
0: Apa yang Daal mandikan tu kabau yang Daal mandikan.
2: Entah bahas sampai 2 juta. Udang mencetak ayah ke rumah tu 1,500,000 je nen. Tapi di kantuanya di kecilnya 1,900,000 je nen. Bertambah sampai
0: 1,000,000 je nen. Iya.
2: Tantua kecil sampai 1,000,000 le di urang PDAM je nen ya.
0: Mengalih ayah dah di rumah mungkin nak?
2: Tidak, entah pak. Aku ada nombor jual ke selang pipanya kan bisa jadi.
0: Iya.
2: Tapi di babang selep kecil.
0: Kecil
2: tu. Satu kecil
0: tu. Iya.
2: Sedang aji nun lempe juta, aji nun abadi lempe juta. Kita sebulan bayi aja.
0: Anak sihnya.
2: Sama orang kaya.
0: Iya.
2: Untuk Afran ni menengah benar.
0: Lain.
2: Salam untuk Afran nenek. Untuknya si Desi, ke Desi pakai senyala bahan anak-anak mulai tahu dengan si Desi.
0: Lai. Lai.
2: Kadang-kadang lainnya ni datang ke bahan anak.
0: Lai lah. Iya.
2: Untuknya si ano, si Putera Tanjung, dia ada alam dan masuk lah.
0: Belum.
2: Putera Tanjung, mak kayu mak adang ini. TL, Mama Riri, Raju Alam, Salimah Kacang. Nanti Bali le manda dia mak di tambah dia ada al nanti kami leni
0: ni kan ya. Okey.
2: Apa kau lah jarang ulama tu limba baga buang di lemah sampai ba atenen.
0: Takui je ya dah.
2: Ba aku takui je babang selep apa takui.
0: Iya. Itu tak tahu ada.
2: Iya si mak di kambal le di batu limba tu nak do terengah-terengah suara ustaz kali ni tadi tiba-tiba saja baga buang. Kalau tak ustaz kali di sekali di itu ya nenek.
0: Jadi.
2: Ayah pandai sikit, bakal banyak nenek.
0: Alai sihat-sihat semungkin.
2: Ia ianya menang bahana lah i masuk ada sekali ayah pandai sikit ada kemenakannya ke raja di rumah makan ngambuang itu seorang nenek
0: oh betul ya.

0: pada siki. Jadi kecilnya kemenakan ayah pada siki. Jadi nyanyi kena jauh di rumah makan mangguang di sida yang bawah. Benar
1: ya? Iya.
0: Untuk ayah anda. Sedangnya ayah ya, hampir salam benar ya?
1: Jadi.
0: Aldi jalan tadi lu apa lukunya menyelaman babang selet?
1: Iya lu.
0: Karena si Aldi tadi menyelaman dah apa?
1: Ini nak mencatat nama-nama tu nak nyu do. Ada asistennya. Nak sama je dah Aldo.
0: Tapi bau. Lepas, lepas. Ini nak kelas ada Alfado Aldi,
1: tu Dio, ya.
0: Sedang bintang-bintang filem lamu tu banyak kenal je dah. Model-model Lydia Kandau tu, kita tahu je babang.
1: Luar biasa. Iya.
0: Bintang-bintang filem Cino tu tahu lah je babang seleb. Tak ada yang boleh kikin tu tahu lah je wajah da'al. Luar binasa, ya ne?
1: Iya.
0: Tu salamnya untuknya si mama api ancak gadi pala lau di kadai, ya ne?
1: Okey.
0: Untuknya si alai kau nenak au gai uban dari mak hitam si kumbang ya. Doh tadi terengah, ya ne?
1: Yo.
0: Pak D alun masuk lah ne.
1: Asal dari tadi lah.
0: Oh Pak D pertama tadi mama gaul kan ne dia ikat telalala selili Azizah alun masuk lah ne.
1: Iya.
0: Kajian deh lu untuk Azizah ne ne dia kuih kami salah seronyonya lah ne. Terima kasih banyak ne ne.
1: Okey banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sana pendengar kita tangguhkan menerima telepon dulu. Di sana dan kami telepon, beko saya sudah lagu-lagu diputar. Kita terima telepon balik ya. Kita bacakan cik dulu sebuah pasangan masuk dari siapa kini ko. Dari Fitri di Ransam dulu ya. Apa katanya, assalamualaikum nonen, lamang tapai, selamat pagi, minta lagu Cik Wan, judulnya Cilaku Jalan Basimpang. Salam untuk Saleha, untuk Ami, salam untuk Sadunyo, pandangan setia bahana di mana saja berado, salam spesial untuk Wan Onen katanya. Terima kasih Wan Onen, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada dari Icin Sylvia Anggraini di Kacang, Kabupaten Solo. Assalamualaikum Wan Onen, waalaikumsalam. Lamang tapai selamat pagi Wan, putarkan lagu Cinto Malaki Dapek. Salam untuk TL Mr. Naga, Pak D, Gaya Uban, Ajiza, Elok di Selungkang, Daus di Batu Sangka, Ampira Uncu, seluruh pandangan setia bahana dimanapun berado, spesial untuk Wan Onen katanya. Terima kasih bahana rancak bahana. Jadi Fitri ya. Kemudian dari Kacang juga ada pasan dari Tri ya. Assalamualaikum lamang tapai siang Wan Onen katanya. Bakabawan lai sehat alai, alhamdulillah. Bak cuaca dia tewan hujan. Minta lagu Cik Wan dari Every Non Cancang Kambiang. Salamnya menumpang samo TL samo Uncu Ampera Uncu tadi Wan ya. Salam spesialnya untuk Wan Onen Bali. Dia terima kasih banyak dapat spesial Wan Onen ko. Iya iya. Baiklah, dunia nak pandangnya, kita akan mendengarkan lagu-lagu rancak berikut ko ya. Nonton dipilih dia dunia nak kita di season kedua lamang tapai hari kini ko. Lagu nan pertama permintaan dari Uncu di Ampera Uncu Kututu Penyelayannya. Tangi Bapak Yong Rumah lagunya. Lagu nan terakhir beko Cancang Kambiang dan Sanak Pananga ya. Kita nikmati apa yang ada kini ko ya. Mudah-mudahan bisa menghibur dan sanak sadonyo di masa saja mendengarkan Radio Bahana FM baik melalui frekuensi 103,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun tentunya. Kita dengarkan lagu-lagu kini ko.

0: 103,2 Bana FM Rancak Bana dan sana pandangnya kita lanjut menerima telepon di Lamang Tapai season ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Aziza.
1: Pagi jalan siang ya Wan.
0: Mbak Kak Aziza kini ko?
1: Agak mendingan setek Wan.
0: Agak mendingan ya, alhamdulillah kalau begitu.
1: Lagunya dari Ajo Buset ya Wan.
0: Ajo Buset apa judulnya?
1: Liga Sawah Wan.
0: Apa?
1: Liga Sawah. Ya lawak-lawak setek lagunya.
0: Oh, Liga Sawah. Nak Liga Indonesia ya. Dong.
1: Lagu Indonesia lain tu Wan.
0: Lain tu ya. Jadilah kalau begitu.
1: Salamnya yang lama tak dari season pertama dari sampai kedua.
0: Okey.
1: Salam setiap sial juga salam sehat dari Allah ya Wan. Semoga dusunawat dilindungi dari mara bahaya ya Wan.
0: Amin.
1: Tunggu saja keluarga Wan guys.
0: Okey ya.
1: Untuknya keluarga Uni Saleha.
0: Jadi.
1: Tidaknya gaya Uban. Lama sahaja gaya Uban tadi, Wan.
0: Allah.
1: Salam. Tak agak-agak sama gaya Uban.

0: lupa je Ustaz call ini kan. Salam teragak juga. Alhamdulillah. Tak bergabung. Akhirnya masuk ni tak dapat.
1: Ya, betul.
0: Doa ma'antara untuk wakali di orang rumahnya. Semoga sehat selalu saya keluarga besarnya.
1: Amin.
0: Itu untuknya Haji Munir.
1: Jadi.
0: Untuk Abang Daud yang super lucu tu, ha, yang comel. Untuknya Mak Ambo, Raya Uban.
1: Ya.
0: Abang Elok di Silungkang.
1: Okey.
0: Untuk Mama-Mama Raya ada di Batu Lembak, sadonyo.
1: Jadi.
0: Untuknya TL Udara Jualan, jauh adik-adiknya. Mister Kak Ikin sama Kak Tri. Pokoknya yang ngomong dari season terakhir kini, kau salam sehat dari Ezah ya, Wan.
1: Iya, Azizah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Banyak banyak. Itulah tadi Azizah di Tanah Hitam di Zanak Penangan ya. Lagunya Liga Sawah. Sangko Liga Sepak Bola tadi dia. Ini sepak bolanya di sawah mungkin nak. Baik, di belakang Azizah ada siapa ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, Kasanova, baka baki ni ko?
2: Alhamdulillah sehat wadah nen.
1: Sehat ya. Alhamdulillah itu nampak lalu. Alhamdulillah.
2: Dingin wadah nen.
1: Oh, dingin bana kini kumaha. Tak dapat dah wadah nak.
2: Galuang selalu wadah nen.
1: Di galuang tu ditutup siaran mulanya.
2: Lagu lah cik wadah nen.
1: Jadi lagunya apa tu? Bagalui.
2: Dingin-dingin kau galui
1: encah eh. Dingin-dingin kau bagalui ke suara ya. Agi abana lah kalau begitu. Siapa yang kau lagu?
2: Ada mana? Bagalui itu mana?
1: Lain.
2: Siapa? Pilih saja mana?
1: Ada pilih saja.
2: Penting juga itu.
1: Jadilah kalau begitu.
2: Aduh, Ajijah jauh kerja cik lagu-lagu lah kau
1: kali. Kali kamu, ha?
2: Tambah siap je, Ajijah.
1: Iya iya. Jadi lah.
2: Sakit lah semangat kalau dia tak sakit lah.
1: Betul tu. Iya lah tu. Jadi.
2: Baking vokal di belakang tu.
1: Jadi.
2: Salam untuk online kau salam tu guys. Saya selalu panjang umur murah sakit.
1: Okey.
2: Untuk kerubana tanpa terkecuali.
1: Jadi.
2: Ajijah ni. Dia baking vokal eh. Dia Uban. Adena, Yomae.
1: Okey.
2: Budel, Lubis.
1: Jadi.
2: Tepagara, Wanjai, Wanatas.
1: Ya.
2: Buta Trebet, Jerekarika di Dapua. Roma.
1: Ya.
2: Putra Lerangan eh. TR, Mokili Kacang.
1: Okey.
2: Putri Bali, Mokili di Bali tu. PA,
1: Yoyo ya.
2: Denai, Madang, Mokili Solo.
1: Jadi.
2: Redaus, Mokili Sangka. Ya, Kenduang.
1: Jadi
2: ni Ita ya apa? Lawe.
1: Ya.
2: Terus siapa? Putri Tanjung ayo Maitam.
1: Ya.
2: Munes Kumbang.
1: Ya.
2: Kopianca.
1: Jadi.
2: Serang Galuang.
1: Okey.
2: Baik. Di Palalang ni kadai.
1: Siapa lain?
2: Sadu Alim lah yang
1: mana? Jadi.
2: Dah lah masuk lah mana?
1: Allah.
2: Ya, karyaan ni? Buang putar tunjuk?
1: Karyaan ni ada ni?
2: Alu ke dua-dua lera?
1: Dan, dah awalnya lah.
2: Adik ada lah.
1: Alah.
2: Buang lah untuk Aizah. Lah, itulah mana?
1: Itu saja?
2: Ya, mana?
1: Jadi, Kasanova ditunggu lagunya?
2: Selalu mana ni?
1: Amin, jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak
1: bana. Aduh, Kasanova tadi sana penanya ya. Lagunya bagalik nengkel lama dari dingin ku kata beliau. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Mbak Aka, Mbak Haji Munir. Ada sihat-sihat aja ya. Jadi. Mendung ju di Pariaman ya. Oh, tadi malam ditutur hujan selabe-labenya ya.

0: Iya.
1: Panjang jadinya iya, mana?
0: Dari tadi malam hujan juga di Padang Panjang, tapi lagi tidak labik bana dah.
1: Lagu gimana?
0: Apa lagunya Haji Munir Sekumbang kini ko?
1: Oh, semalam di Kota Wadang lah mana?
0: Semalam sih di Kota Wadangnya ya.
1: Iya.
0: Jadilah kalau begitu. Semalam di Kota Gadang, kirimlah salamnya dulu. Amin, doa dan sama. Ya. Okey. Yu. Jadi.
1: Ada Putera Tanjung.
0: Okey.
1: Dari Putera Tanjung. Ada Pulau Putri Buntu, Putri Luar Biasa.
0: Ya.
1: Ada Pulau Tuh. Pak Teh Buk Teh. Pun dari Kamu Indangnya. Ada Pulau Mambung di Pulau Lah. Ada Pulau Mak Raul. Ada Pulau Mak Hitam di Sungai Sari.
0: Iya.
1: Bukan ini kenal semua. Ada Pulau Putri Tanjuan Sepapa, kita di Manggul. Ada Banjir, ada Putra Bagara.
0: Okey.
1: Ada Pulau Mister Naga. Ada Nimat Rangga, Kasanopa, Putra Kedua Sembilan.
0: Jadi.
1: Di bungkus kami saja lah satu orang yang namanya tak tersambut nama tembok kalah kata salam kumpa dari
0: okey.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Aju Munir Sekumbang di Pariaman Batas Kota. Selamat malam di Kota Gadang lagunya Biko. Ya, tidak lupa kita salami ya, Haji Nof ya, di Muda-Mudi Tekstil Kantin. Ada Joyosi di Toko Ratu di situ ya. Bakal baki niko, agak badingin-dingin seketik ya. Beko bunga lupa dirinya diputarkan ya. Kemudian ada pula telepon berikut ke sanak pandangnya. Dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Linda di Ombilin ya.
2: Yo, anu ne.
0: Ba'a kabar di Ombilin tu?
2: Oh, rinai-rinai pembasulku.
0: Rinai-rinai pembasulku, ya. Yalah kalau begitu. Cigak lah luku tu andaknya ya.
2: Yo, anu ne. Minta lagu cewon ne.
0: Apa lagunya tu?
2: Ampun ayah, ampun mandi.
0: Ampun ayah, ampun mandi.
2: Ucok sembara.
0: Ampun ayah.
2: Ampun mandi.
0: Ampun mandi, ya.
2: Ya, doan, onen.
0: Ampun ayah, ampun mandi. Di lamari ketik, nak duduk. Calik lamari kadang dulu, deh.
2: Ayo, onen.
0: Ampun ayah.
2: Ampun mandi.
0: Ampun mandi.
2: Ucok sembara.
0: Okey, baik. Kira-kira lah salamnya dulu.
2: Salam pertama untuk Wan Onen.
0: Terima kasih dapat salam Wan Onen Koha.
2: Oh, Putra Tebet. Dari Uban.
0: Jadi.
2: Daud.
0: Okey.
2: Mak Hitam.
0: Iyo.
2: Kak Tanjung.
0: Jadi.
2: Pak D.
0: Siap.
2: Mister Naga. Aldi Jakarta.
0: Jadi.
2: Azizah.
0: Okey.
2: TL. Elok. Trarifan.
0: Iya. Yeah.
2: Wanjai. Icin. Opung.
0: Okey.
2: Uni Dahliar.
0: Uni Dahliar.
2: Ajo Munir.
0: Ajo Munir Jo.
2: Bang Jack.
0: Bang Jack Guy.
2: Mama Gaul. Mak Ambo.
0: Cerai.
2: Wan Nikmat.
0: Wan Nikmat.
2: Da'al.
0: Da'al.
2: Putri Tanjung.
0: Putri Tanjung.
2: Putra Arifan.
0: Putra Arifan Juo.
2: Bungku kami sih satu alawan
0: Di bungku-bungku kami selaya.
2: Ayo, wanone.
0: Jadi.

0: untuk Wano Nen aja lah.
1: Deh, terima kasih Wano Nen dapet yang spesial kok ha.
0: Ayolah Wano. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Rancak bana Linda di Ombilin dan sanak pandangnya ya, lagunya Ampun Ayah Ampun Mandi dari Ucok Simbara ya. Itu kita dengarkan lagunya.

Baik, dan senang penang ya. Nampaknya karena keterbatasan waktu ya, kita cukupkan menerima telepon karena dengan lagu-lagu yang ada sudah melewati jatah waktu kita di Lamang Tapai sampai jam 2 balik siang ya. Terima kasih untuk Dinsana dan Laba Gabung di acara Lamang Tapai untuk hari kini ko. InsyaAllah besok kita akan bertamu balik di Lamang Tapai ya, di hari Rabak tentunya. Dan untuk Dinsana dan lagunya tidak dapat terputar, Wanonin minta maaf sekadang-kadangnya gitu ya, kalau ada yang tidak terputar ko heha. Dan semoga apa nanlah kita dengarkan dan yang akan kita ikuti dari bahana bisa menghibur dan memberi informasi yang rancak untuk warga Kota Padang Panjang dan pendengar kami dimanapun berada. Ya, lagu dan pertemuan yang kita dengarkan di season ketiga adalah Bungo Lupu Diri. Salam untuk Haji Nof, Joyosi di Kantin Padang Panjang, Jo Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat, Ado Bung Zainal di Daan Mogot Jakarta Barat ya, Saratu aduh mamanya Aldi ya di Sleman Yogyakarta, dan kini sedang mendengarkan bahana FM Jo. Ucuk Sumbara dengan Bungo Lupu Diri.

0: Pemirsa, kita akan menyaksikan pertandingan. Pertandingan bukan sembarang pertandingan. Ikut pertandingan Sabana Bangae. Pertandingan Babayo Liga Sawah yang akan memperebutkan Piala Bangkayos. Langsung saja kita perkenalkan pemain kita. Yang pertama, Bambang Pamanggo, dengan ciri khas tendangan bahkan luak bagan luang galuang. Puding sehari-hari, kacang padi pakai katan. Yang berikutnya, Ponario Estontong, dengan ciri khas tendangan luruh dujuang makelok-kelok. Puding sehari-hari, kacimui masaka. Dan selanjutnya, Saparudin, kurang warang bang, akrab disapa dengan Sapar, layak bulan maului, posisi gelandangan.
1: Gelandang kawan.
0: Ah, yaitu.

0: pertandingan akan segera dilanjutkan. Terjadi pergantian wasit dengan nomor punggung. Mana nomor punggung?
1: Mado, si penomor sembarang ya, Dama.
0: Oke lah kalau tengah tuh. Kita lanjutkan pertandingan.

pertandingan dapat dilanjutkan kembali setelah Jawi Limar tadi dapat dievakuasi ke sawah kamar Kau Mas Malah. Dan Anda masih bersama siaran kami.

0: urang na main bolaan sama maka.
1: Eh, habis.
2: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang keripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisky Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
2: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisky Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Frisky Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: Ria berkuperi banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Deh, Rami lu gang baru eh. Apo kakadena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah Ipa, ini kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Ipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kadeyama, jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Wan,
4: iya biasa.
3: Abon nyoba balik cincin nah. Kaluan yolo. Nah, nambo pakai kok kayak kujuju Ari. Jangan pilih naja pikir tu lewat.
4: Iya dia adia. Malu pilih Wan kok dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kok pikir ya? Bali narancak modelnya di.
3: Jadi Wan, deh elo udah koe. Kiri mancak Bali Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar kata ke Mas Ilham pai di sinan tu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamu dia tagak di situ mah
3: yo subananyo tuan
4: iyo dia sayang
3: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana sampai yo tuan tunjuk lambo cie
4: sabar lah dulu dia ku kage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nang kamu bali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, haluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagi lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan

0: dan sertifikatnya halal, diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang Estropolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Estropolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Estropolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Estropolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Estropolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Estropolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Estropolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Estropolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Estropolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Estropolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: capek lah. Ayah dan calai gua.
1: Iya ya, helm ipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Asli deh, gue udah demonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396.

0: 7311.
1: Fresh Chicken Dia,
0: gagang murah, lama dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik itulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Banang.

0: Ada, gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
1: Memang apa keunggulannya?
0: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
1: Kalau cara pakainya bagaimana?
0: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
1: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
0: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadunya persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminanya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piring galeh jo perlengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadunya tuh. Deh, ala cukui disiko sadunya mah. Piring makan, piring sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piring nyancak lo ha. Basio di mah kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo, Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliat lah capek.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit, ma ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, ma. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Pit! Capek lah! Ayah lantai lah ikwa!
1: Iya ya, helm Pit mah ya?
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain?
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Halo, saya Sekri,
4: saya Deddy,
5: saya Angga.
6: Kami dari
7: Angga and the Backbone.
8: Angga and the Backbone.
9: Ayo buat keadaan semua yang ada di Padang Panjang. Jangan lupa untuk dengerin 100,2 Bahana FM. Panjang Bana.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly. Sosial OB. Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpa di Social OB kita di sore ini seperti biasa dari jam 16 sampai jam 18 ya Sobat Bahana ya. Tentunya di frekuensi kesayangan Sobat Bahana ya. Di hari ini hari Selasa, hari ke-22 di bulan September 2026. Ya, Sobat Bahana mengawali Sosial OB kita pada sore ini. Kita akan

peristiwa ya, sebut bahana ya. Tentang kejadian banjir bandang ya, sebut bahana ya, yang melanda Kayuwaro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, dan kawasan Komplek Perkantoran Bupati Solo di Arosuka pada hari Senin, 21 September 2026 malam. Nah, berdasarkan pembaruan data terbaru dari Tim SAR dan BPBD pada sore ini ya, sobat bahana ya, berikut ada rincian informasi mengenai korban dan dampak bencana tersebut. Yang pertama, korban meninggal

meninggal dunia, satu orang ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan oleh petugas gabungan di aliran Sungai Gae yang berbatasan dengan daerah Jawi-Jawi. Saat ini identitas pasti masihnya dalam pemeriksaan tim DPI Polri ya, sebut bahannya ya. DPI ya. Oke, terus juga korban hilang dalam pasca pencarian masih ada satu orang warga yang dilaporkan hilang dan sedang. Ya, ini masih ada satu orang hilang dalam pencarian intensif oleh sekitar 600 personel gabungan berdasarkan laporan ya, sebut bahana ya. Oke, lari-lari dia, kenapa ini? dan dua warga yang sempat dicari adalah Agusra 59 dan Davi 21 tahun. Nah, korban luka-luka tercatat 4 orang mengalami luka-luka, 3 korban dirawat di RSUD Arosuka dan 1 orang korban dengan luka berat dirujuk ke Semen Padang Hospital SPH Padang. Warga mengungsi sebanyak 9 kepala keluarga, 32 jiwa terpaksa diungsikan ke posko darurat yang aman karena rumah mereka rusak dan terancam material longsor. Selain itu sempat ada puluhan warga juga, sekitar 77 orang terjebak di sekitar Masjid Kayuaro berhasil dievakuasi dengan selamat sejak pagi tadi. Oke, nah sobat bahana, kondisi terkini di lapangan ya sobat bahana ya, banjir bandang dipicu oleh akumulasi curah hujan tinggi sejak hari Sabtu ya. Aliran air membawa material berat berupa lumpur tebal, batu besar dan gelondongan kayu yang menghantam 11 kantor dinas pemerintahan, merusak puluhan kendaraan serta menimbun Masjid Kayu Aro. Nah, akses jalan Padang Solo di kawasan Arosuka sempat lumpuh total dan ditutup karena tertimbun material lumpur sehingga hampir 1 meter ya. Saat ini alat berat untuk dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan jalan dan membuka kembali akses transportasi.

Sobat Bahana, informasi perdana kita dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan informasi yang lain, tentunya masih di Sosial OB ya Sobat Bahana ya. Ya, buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, kita doakan buat yang meninggal, semoga diampuni dosanya dan diberi kesabaran ya untuk keluarga yang ditinggalkan. Termasuk juga saudara-saudara kita yang terkena musibah, semoga diberi kesabaran buat kita semuanya tentunya ya. Dan semoga bala bantuan segera berdatangan dari saudara-saudara kita tentunya untuk yang tertimpa musibah ini ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya, tetap sejen di sini di 100.2 Bahana.

100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di Sosial OB kita di sore ini ya. Lanjut lagi Sobat Bahana, ini masih tentang banjir bandang yang dialami oleh warga Solok ya Sobat Bahana ya. Nah, info jalur lalu lintas alternatif Padang Solok ya Sobat Bahana ya. Meskipun pembersihan material lumpur dan kayu terus digenjot menggunakan alat berat oleh tim gabungan ya. Kondisi jalan yuk lari-lari lagi dia. Kondisi jalan utama di depan kompleks kantor Bupati Solo Arasuka masih sangat terbatas ya. Jadi diadakan sistem buka tutup satu jalur. Sore ini jalan utama Solo Padang sebenarnya mulai bisa dilalui secara terbatas dengan sistem buka tutup bergantian.

Namun penumpukan kendaraan dan sisa lumpur setebal 1 meter ya, membuat arus sangat padat dan lebat. Arus sangat padat dan lambat ya, maksudnya sebut bahana ya. Nah, jalur alternatif utama via Padang Panjang ini Kasat Lantas Polres Solo Ibtu Akbar Karisma Tanjung sangat menghimbau pengguna jalan terutama kendaraan bertonase besar, truk besar ya, untuk menghindari kawasan arus suka dan dialihkan melalui jalur alternatif via Padang Panjang guna mencegah kemacetan total. Nah, info posko pengungsian dan logistik bantuan ya sobat bahana ya. Pemerintah Kabupaten Solo telah menetapkan status tanggap darurat bencana 14 hari ke depan untuk memaksimalkan penanganan korban. Nah, lokasi posko dan pengungsian terpadu, Bupati Solo Firman Pandu menginformasikan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa titik posko darurat, tempat pengungsian sementara bagi warga terdampak diantaranya Rumah Dinas Bupati Solo, Rumah Dinas Wakil Bupati Solo, serta posko utama yang didirikan di area aman sekitar lokasi bencana. Nah, untuk penyaluran bantuan, bantuan logistik dasar berupa makanan siap saji, air bersih, pakaian layak pakai, tenda darurat, dan obat-obatan mulai disalurkan secara bertahap oleh BPBD, Dinas Sosial, TNI Polri, serta organisasi relawan. Nah, bagi masyarakat atau pihak keluarga yang ingin berkoordinasi langsung terkait pengiriman bantuan, pencarian korban, dan juga membutuhkan evakuasi lanjutan ya, disarankan untuk langsung mendatangi posko utama tanggap darurat di kawasan Arus Suka, di mana Bupati Solo dan jajaran Forkopimda saat ini berjaga mengawali pemulihan ya, sobat bahana ya. Oke, nah itu dia informasi lanjutan tentang banjir bandang yang ada di Kota Solok di Arus Suka ya, sobat bahana ya. Ya, semoga informasi ini dapat membantu kita ya dalam ya mungkin masih dagu ya, sobat bahana ya, tentang informasi yang simpang siur yang ada di media online tentunya ya. Ya, selamat sore buat sobat bahana semuanya, masih di sosial OB kita di sore ini dan masih kita temenin ya dengan lagu-lagu yang udah kita siapkan juga buat sobat bahana.

0: udah dimonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gagang murah lama dana.
3: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
3: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
3: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
3: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
4: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg. Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax, Top 500 mili, dan 1

0: 1 liter serta Dinda Glow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Sulungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
1: Bersama Kakak Sleng, kamu masih dengerin 100,2 Bahana FM Padang Panjang, rancak benar.

dinamika atmosfer ya. Sumatera Barat ya berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, wilayah yang dapat disertai kilat dan juga angin kencang dan juga ada petir ya, sebut bahana ya. Area terdampak sore ini meliputi wilayah Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, pesisir selatan ya, 50 kota dan sekitarnya. Suhu berkisar antara 24 sampai 26 derajat Celcius menjelang malam hari dengan kelembaban tinggi. Untuk daerah Riau, secara umum wilayah Pekanbaru dan sekitarnya diperkirakan berawan sore ya. Dengan suhu rata-rata mencapai 24 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Namun beberapa titik di kabupaten lain di Riau tetap perlu mewaspadai potensi hujan lokal. Nah, untuk Sumatera Utara tetap waspada terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang di beberapa wilayah pegunungan dan pantai barat Sumatera Utara. Pengendara diminta hati-hati terhadap penurunan jarak pandang saat hujan lebat. Ya, untuk info lalu lintas kondisi jalan sobat bahana bagi yang sedang melakukan perjalanan di sore ini ya. Oke. Ya, untuk Sumatera Utara dulu tetap waspada terhadap potensi hujan lebat serta angin kencang ya sobat bahana di beberapa wilayah pantai barat Sumatera Utara. Pengendara diminta hati-hati terhadap penurunan jarak pandang saat hujan lebat ya sobat bahana ya. Nah, untuk info lalu lintas sore ini nanti kita akan share lagi buat sobat bahana. Kita kembali ke lagu dulu. Kita mau say hello dulu nih buat sobat bahana yang mengkonsumsi es propolis yang sudah tersedia di Kota Padang Panjang ya. Dan buat yang susah ngedapetinnya, kalau di apotek bisa langsung ke Radio Bahana sobat bahana untuk pemesanan ya. Semoga selalu sehat tentunya dengan berbagai macam penyakit yang bisa disembuhkan oleh es propolis ini ya sobat bahana ya. Obat alami terbaik lah ya. Oke. Terus juga selamat sore nih buat yang ada di Toko Tani Maju di 3 cabang yang ada di Gugu Malintang, Pasar Padang Panjang dan arah ke Terminal Bukit Surungan ya sobat bahana ya. Jangan lupa sobat bahana untuk buat yang butuh banget pupuk ya, aneka macam pupuk ya, silakan cari di Tani Maju. Nah, sama sore juga nih buat yang butuh ayam goreng, ayam goreng fried chicken dan juga ayam geprek ya, boleh nanti dicari di Pasar Kuliner Padang Panjang ya, sobat bahana ya. Oke, dan juga ada di depan Pasar Pitala yang buka sore hari juga. Terus kalau untuk Pasar Pitala dari pagi ya, sobat bahana sampai sore. Terus juga yang ada di Toko Mas Cantik, Toko Mas Ilham, Toko MT yang ada di seluruh cabang Padang Panjang dan juga Toko Evandri ya. Selamat sore buat para owner, pimpinan, karyawan dan juga para langganan ya. Kita doakan semoga selalu sehat, lancar untuk semua-semuanya tentunya ya sobat bahana ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi sobat bahana masih di sosial OB kita di sore ini. Spesial nih buat sobat bahana yang masih bareng kita, buat fans bahana dari Sabang sampai Merauke. Spesial nih buat warga Padang Panjang, Bantibus 10 Kota dan sekitarnya ya. Ya, ada The Groove featuring Iwaka, Senyumkanlah Harimu. Ya, spesial nih buat sobat bahana. Icin, selamat sore buat Aldi, buat Ika Tanjung, buat Anisha, buat TL, One Mister. Ya, selamat sore nih yang lagi dengerin kita di sore hari ya. Barang anak-anak SMP Negeri 4 Padang Panjang yang dengerin kita, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Selamat sore buat semuanya.

0: Wan.
1: Iya, biasa.
0: Abang nyobali cincin, nah. Kalau lagi yolo, nah nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia itu nanda meminta ke Wan. Nah, kopi tia, balina rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak balio, Wan. Sembarang silah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih, nyedia.

0: Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata Komas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo, kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lama dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, kasih itu wak kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk alambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Deh, Rami lu gelang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasta.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iba siapa?
3: Iku orang sedang di toko MT ni ya.
4: Ibanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah siapa, ini kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo siapa? Iyo, ini sekalian kamu beli kade ama je barang-barang pedan deh guys.
3: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyo.
4: Ah, jangan ko ni.
5: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

Oke, 100,2 Bon FM, Sobat Bahana, masih di Sosial OB kita di sore ini ya. Dan masih ada satu informasi lagi tentang informasi lalu lintas, Sobat Bahana. Ini Jalan Sumber Riau Rimbo Panjang, pengendara diminta ekstra hati-hati saat melintasi kawasan Rimbo Panjang, Kampar ya. Baru-baru ini dilaporkan terjadi kecelakaan fatal tabrakan beruntun yang melibatkan truk bermuatan sayur asal Sumber dan dump truck yang sedang parkir ya. Tetap jaga jarak aman dan patuhi batas kecepatan. Terus jalur nasional Sumber Riau, Sobat Bahana, di kawasan Kelok 9 Pangkalan, kondisi arus lalu lintas secara umum terpantau ramai dan lancar ya di simpang 4 Tanjung Pati. Namun titik rawan longsor, Sobat Bahana ya. Ya, namun titik rawan longsor di tebing, area tebing di Mampu Kota tetap harus diantisipasi akibat apabila intensitas hujan meningkat dramatis menjelang malam ya. Jalan lintas Sumatera Utara Langkat, ini beda menuju Aceh, tepatnya di wilayah Gebang, Padang, Tualang, Kabupaten Langkat, sempat mengalami hambatan akibat insiden kecelakaan tunggal mobil ambulan terbalik ya, serta truk oleng yang menabrak bangunan warga. Nah, pengendara dihimbau tidak berkendara dengan kecepatan tinggi saat mendahului kendaraan lain. Ya, tips perjalanan Sobat Bahana, pastikan wiper kendaraan kita berfungsi dengan baik dan kurangi kecepatan saat melewati jalan basah atau berkabut di daerah perbukitan. Ya, itu dia informasi kita di sore ini Sobat Bahana. Semoga ini bisa membantu dan menambah lagi wawasan kita terhadap situasi keadaan alam kita sekarang ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Pada jam 18 nanti sampai jam beduk maghrib ya Sobat Bahana ya. Pada jam 18 lewat 17 menit kita hadir di sini Sobat Bahana. Ini untuk warga Padang Panjang, Batik Besepul Kota dan sekitarnya. Dan untuk sholat isya Sobat Bahana pada jam 19 lewat 26 menit ya. Ya, sembari kita menunggu maghrib nanti, kita ada Voice of Islam dari jam 18 sampai maghrib. Terus juga Welcome to Night Sobat Bahana jam 18.30 sampai jam 19 ya. Jangan lewatkan juga jam 19 sampai jam 21 nanti malam, kita punya gelaran Sobat Bahana ya. Ya, ini ada Maram Malam. Iya, setiap hari Selasa dan Kamis kita hadir ya. Kalau untuk hari Rabu kita ada Bepantun. Iya. Parang Pantun ya Sobat Bahana. Jamnya sama, jam 19 sampai jam 21. Ada Unisa Lehan nanti akan hadir menemani Sobat Bahana. Ya, tetap di sini di 100.2 Bon FM. Ya, masih ada 3 lagu lagi bisa kita puterin atau 2 ya Sobat Bahana. Jelang kita dengerin Voice of Islam, ceramah agama yang kita persembahkan dari 100,2 Bahana FM. Kita jelang maghrib bersama kami di 100,2 Bahana FM yang dipancarluaskan dari Jalan M. Yamin Ihsan, nomor 4, Padang Panjang.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwafillah rahimakumullah, para pendengar dimanapun Anda berada, ada satu tema yang sangat penting, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan hari ini, yang telah dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di mana di dalamnya terkandung pesan yang sangat dalam. Sesuai dengan judul atau namanya, nama bab ini, beliau mencantumkan bab yaitu tentang berfikir, bertafakkur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang fana-nya dunia, tentang kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh manusia di akhirat kelak, tentang pengendalian dan pendidikan jiwa serta bimbingan untuk istiqomah. Beliau rahimahullah mencantumkan beberapa ayat yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, perintah bagi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman untuk menambah kekuatan tafakkur kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Saba ayat ke-46 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada tsumma tatafakkaru. Sungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal saja, bahwa kalian akan menghadap Allah dengan cara berdua maupun sendiri-sendiri, masna wa furada. Kemudian hendaknya kalian berfikir, bertafakkur. Ayat-ayat selanjutnya yaitu di dalam surah Al-Ghasyiyah dan sebelumnya surah Ali Imran, beliau mengutipkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan tentang ke Maha besaran Allah Ta'ala, kemahakuasaannya, yang semua ini akan diraih, dapat dipahami dengan baik dan mendalam oleh mereka yang beriman dan mau bertafakur, mau berfikir, merenung, melihat, menganalisa semua makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, terkhusus yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat ke-190 hingga 191. Mari kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab.

sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa? Li'ulil albab, yaitu bagi orang-orang yang berakal, yang mau berfikir. Siapa mereka yang kategori dan sifat serta karakternya disebutkan di ayat selanjutnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri maupun duduk atau dalam keadaan berbaring. Semua keadaannya didominasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka senantiasa yatafakkarun, bertafakkur, berfikir. Apa yang mereka fikirkan? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan, bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi. Yang hasil dari tafakkurnya ini adalah ziyadatul iman, bertambah kokohnya iman di dalam diri mereka. Dan semakin kuatnya pengakuan mereka akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak sekali-kali berbuat sesuatu yang sia-sia, melakukan sesuatu yang batil dan dengan kesia-siaan. Subhanallah, dari sesuatu yang sia-sia mereka berikrar mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini dengan kesia-siaan. Maha suci engkau dari kesia-siaan itu. Ikhwah fillah rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan tafakkur? Tafakkur adalah memusatkan perhatian, berkonsentrasi untuk berpikir dan merenungkan tentang sesuatu. Terkait ayat ini adalah tentang kebesaran makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, keistimewaan mereka, yang ini berarti membuktikan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta semua itu. Hasil dari tafakkur ini adalah satu titik kesimpulan, satu poin faedah yang sangat besar yang akan didapatkan jika seseorang berfikir dan mau merenung akan hikmah di balik semua yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dan ia ciptakan itu. Di dalam ayat yang pertama tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ia menyampaikan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan ubudiyah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Syekh Al-Utsaimin mengingatkan, ini pengingat tazkirah untuk kita semua, ikhwah sekalian. Pada ayat ini ada isyarat yang menunjukkan bahwa jika seseorang melaksanakan satu amal, pekerjaan, perbuatan, ibadah, apapun itu, hendaklah ia bertafakkur. Dia berpikir apa yang ia sedang kerjakan, yang ia amalkan, yang ia lakukan itu. Apakah ia melaksanakannya dengan benar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk tujuan diperintahkannya amal atau ibadah itu, atau ia mengerjakannya hanya karena rutinitas, tidak ada makna, hampa dari nilai, hampa dari rasa. Berbeda antara yang pertama dengan yang kedua, berbeda bobot, tentu tanpa menafikan adanya pahala. Walaupun seseorang melaksanakannya misalnya karena sebagai salah satu sarana tarbiyah, pendidikan, pembiasaan misalnya.
Tetapi yang kita ingin katakan pada kesempatan dan terkait poin bab ini adalah, apakah kita di dalam melaksanakan suatu amal ibadah telah meluruskan niat kita ikhlasulillahi ta'ala di dalam melaksanakannya, telah memahami nilai-nilai, pesan-pesan dan hikmah yang terkandung di dalam ibadah itu, serta telah memahami perintah-perintah Allah Ta'ala, ayat-ayat Allah Ta'ala, dan hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan amal itu. Beliau, rahimahullah, Syaikhul Utsaimin mencontohkan salah satu perenungan akan ibadah, sholat misalnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Isti'anahlah kalian, jadikan sholat dan sabar sebagai sesuatu yang membantu menguatkan kalian. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, tegakkan sholat, karena sungguh sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar, yang fahisyah dan yang munkar. Apakah kita selama ini ketika kita melaksanakan sholat-sholat kita itu telah menambah kekuatan jiwa kita, telah menambah kokoh keimanan kita, telah memperkuat semangat kita untuk melanjutkan amal-amal soleh yang lain, telah mencegah diri kita dari melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, telah membentengi kita dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita? Ini pertanyaan demi pertanyaan yang wajib kita jawab, yang harus kita renungi dan jawab dengan jujur, bukan dengan kamuflase atau basa-basi, dengan jujur. Mereka yang melaksanakan ibadah apapun termasuk salat dengan benar, dengan penuh tafakkur, akan mendapatkan kelezatan iman dan halawatul iman, manisnya iman, yang ini tidak didapatkan oleh semua pelaksana salat. Tidak semua orang yang melaksanakan salat akan mendapatkan itu, sama seperti tidak semua orang yang beramal akan mendapatkan manisnya iman. Contoh yang lain, di dalam masalah zakat misalnya, penunaian zakat bagi seorang yang telah wajib untuk mengeluarkannya, maka dia harus melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan memahami bahwa zakat yang ia keluarkan itu tujuannya adalah membersihkan dan mensucikan diri-diri mereka. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam surah At-Taubah ayat ke-103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka, karena dengan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan mentathhir mereka, membersihkan dan mentazkiyah mereka. Sudahkah para pemilik harta, sahibul mal, yang hari ini telah datang kewajiban zakat kepada mereka, telah mencapai nisabnya, telah datang haulnya, menyadari bahwa mereka harus melaksanakannya dengan sukacita, dengan riang gembira, bukan sebaliknya, dengan penuh keterpaksaan, bukan dengan penuh keterpaksaan. Ini bukan pembayaran hutang, bukan. Kalau orang diminta ditagih hutang, barangkali mikir dulu, wah saya harus membayar hutang, berkurang harta saya misalnya. Ini manfaat besar yang akan kembali manfaatnya atau maslahatnya untuk mereka sebagai sahibul mal yang dititipkan amanah besar harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan analogikan, kiaskan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, ma'asyara muslimin. Begitu pula di dalam ibadah-ibadah yang lain, hendaknya kita memikirkan setiap gerak amal ibadah yang kita kerjakan. Jangan penuh dengan keterpaksaan atau hanya sebatas adat, kebiasaan yang berulang-ulang, hilang dari makna, hilang dari bobot nilai, hilang dari pesan-pesan, hilang dari hikmah. Karena apa? Karena tidak pernah dicari, tidak pernah direnungkan, tidak pernah mau difikirkan.
Ini barangkali kekurangan terbesar pada banyak kaum muslimin, termasuk diri-diri kita, harus kita sadari. Kurang menyelami, menjiwai setiap amal yang kita sedang jalani. Kemudian ayat berikutnya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini adalah di dalam surah Al-Imran yang tadi kita telah bacakan, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, pada kejadian-kejadian yang berulang-ulang ada di depan mata kita dan kita ada di dalamnya, itu terdapat la ayat, tanda-tanda kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi-lagi ini adalah peringatan bagi kita. Kita adalah makhluk-makhluk yang mukallaf, yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk mau menggunakan, memfungsikan akal itu dengan benar. Tidakkah kita pernah mau berpikir bahwa makhluk-makhluk yang sangat besar itu, bumi dan langit, dan datang serta perginya siang serta malam, silih berganti. Pada siang dan malam hari ada banyak kejadian, perbedaan panas dan dingin, perbedaan panjang rentang waktu, terkadang siang lebih panjang dari malam, terkadang sebaliknya malam lebih panjang dari siang hari. Dan kejadian-kejadian yang terjadi di antara keduanya, di dalam keduanya, di siang hari banyak triliunan kejadian terjadi. Begitu pula di malam hari, tidakkah kita pernah mau berpikir semua itu terjadi dengan dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua menunjukkan kemahabesaran Sang Maha Pencipta Al-Khaliq. Dialah Allahu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidakkah kita berpikir bumi? Tahukah kita apa itu bumi? Bumi yang kita pijak, kita injak, kita ada di atasnya. Betapa luasnya makhluk yang bernama ardh, bumi ini. Salah satu di antara triliunan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang demikian besar, diameternya tidak pernah mampu kita ukur. Akan tetapi, di hadapan langit, bumi ini tidak ada apa-apanya. Bumi yang berisi 6 miliar makhluk manusia ini, dan masih terlalu banyak terhampar luas wilayah bumi yang belum terhuni dan mampu untuk bisa dihuni oleh bermiliar-miliar makhluk lainnya, tidak ada apa-apanya dibanding langit. Langit, tahukah kita apa itu langit? Satu saja benda langit, matahari, yaitu bintang, yang konon katanya besarnya bintang bernama matahari itu Asy-Syams, 1,3 juta kali lipat ukuran bumi yang kita pijak ini. Tidak ada apa-apanya ukuran bumi. Subhanallah, tidakkah kita pernah berpikir? Baru satu bintang saja, satu benda langit. Padahal di langit sana triliunan makhluk-makhluk besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan karakter mereka masing-masing, dan semuanya taat kepada Sang Pencipta Allahu Rabbul Alamin. Kemudian ayat selanjutnya di dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak memperhatikan

0: Fungsi anatomi yang sangat-sangat menakjubkan. Memiliki habitat yang tidak semua makhluk mampu tinggali.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritional Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Wan,
4: iya biasa.
3: Ambon nyoba balik cincin nah. Kaluang yolo. Nah, nambo pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rencak modelnya di.
3: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang. Sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnyo kualitas amehnyo yuk pulo kaluang cincin galang subang de picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
3: yuk subananyo tuan
4: iyo dia sayang
3: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana tempeknya tuan tunjuk lambo cie
4: kabar lah dulu dia ku kage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

103,2 Ban FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sana pandangnya ya. Alhamdulillah sobok kita balik di mana palam di malam nangko di sana ya. Di edisi siar kita di hari kini, hari Selasa, hari ke-22 di bulan September ya di sana ya. Dan yang kemengawanan kita di malam nangko ya di sana ya, kemang buka pintu. Halo, assalamualaikum. Nayan suaranya Stewan, kita mana? ya lain sehat kawan. Berapa lama lain? Jadi, apa lagunya kini kawan? Apa wajah? Oh iya, harapanlah. Bulia saja je tu. Awak tak payah-payah nak ini dah. Hari Minggu sedua minta lagu tu. Ya, kalau dia malam lu ramana telefon kan. Iyalah. Apa lagu wan kini ko? Apa yang kerancak kan? Iya. Apa tu? Iya, lanjut kan? Apa lagunya? Pelipur Lara. Jadi santai. Pelipur Lara, santai. Kamu apa ini kok? Nama cukup ini kok. Pelipur. Pelipur Lara. Dari Devi Kamal ya, Pak ya? Lain-lain. Ya, salam-salam lah dulu, Pak. Iya. Ya. Ya. Jadi. Jadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.

0: Ingin undur sana, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, gayek. Apa kabar, gayek?
1: Alhamdulillah, lagi sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, dia cek bunuh.
0: Iya.
1: Apa cek-cekan hari ini? Mulai, gue lah orang-orang. Itu pun tak. Tandakan.

0: Patang iyo nge, ado acara nge, menghadiri wisuda alumni nge.
1: Oh,
0: ke kantor DPRD.
1: Langsung pai sudah mga dia kahat itu.
0: Apa nge?
1: Langsung pai kah keleha sudah itu.
0: Oh, milo nge, patang.
1: Hari dulu itu.
0: Oh, iya tapi kan balik-balik kemari. Sebentar saja. Mau siap mutan lagu. Iya, siap mutan lagu.
1: Nah, kira
0: iya, cara dia nge.
1: Iya. Dar sakit ya, Pak.
0: Iya, hari Minggu nih.
1: Nah, Pak, sabanu kak saleha sini boleh dia saja di keluarga.
0: Nah, iya, alhamdulillah, Ge. Tapi lagi bagi remaja lagu Ge petang tuh kan.
1: Pas pang minggu na dulu, minggu petang lah tuh.
0: Lah iya, hari Minggu lah iya. Aduh,
1: aduh. Ah, nah, kita itu tuh nak tuh.
0: Menengah, anak dan dengar radio lain. Iya.
1: Nah, nak pergi, nak mati radio, pergi, anu, dari bawah ke tandang Jawi.
0: Iya.
1: Nah, apa enggak lagu lu cek ke Saleha?
0: Iya, apa lagu enggak kini kau?
1: Aca dia nak dekat Saleha dia Erika Sim tak nak paling lama.
0: Erika Sim.
1: Ah iya. Berapa yang surang tu lah, yang berduit tu lah.
0: Erika Sim. Jadi santai kan?
1: Saleha, ya.
0: Jadi,
1: nah, salam pertemu untuk Kak Saleha. Mudah-mudahan saya selalu dimudahkan rasa kini, tercapai apa yang cita-cita kan hendaknya.
0: Amin.
1: Kak Salehaku.
0: Amin.
1: Selamat mudah penyakit. Oh, kan mulu go. Tidak dibuk.
0: Iya, daus.
1: Ah, daus. Ya, daus. Nanti buku lo penyakit ini daus. Kita mesti makan. Sudah itu, terima kasih salamnya Wan Jai, Wan PA, Wan PG, Wan Jawa Tanjung. Nah, tak sudah itu, aduh menir si kumbang, mahitam. Ini Putri Tanjuan, Bu Marni, Pak Jol, Mita dengan uang.
0: Iya.
1: Ika.
0: Iya.
1: Mita Tanjuan, Rika, Dibusur, Pak C, Bu G, Mika di Kuala, Amai Jauh, Bang Al Selep.
0: Iya, tunggu lu, Gek. Yang mah lagu Gek kini kok, Adorato. Aduh, Oto IPS. IPS.
1: Apaan yang nomor tamu tadi, Rato?
0: Rato saja.
1: Ah, Rato.
0: Jadi.
1: Nah, pokoknya kan lalu ini kasihnya lah.
0: Iya, dikasih. Jadi.
1: Ah, enggak ada. Dan bengau. Nah, kalau sudah itu, Putri Sagono, Anissa, Azizah, keluarga kecilnya. Satunya demam, capek, sehat, Aziza.
0: Oh iya.
1: Oke, ya Umi Saleha aku beli.
0: Iya.
1: Sudah itu bunda dah liarnya. Ada bukti sampai saya lah kata dulu ke Saleha.
0: Jadi.
1: Biar masuk lo kawan di belakang waktu seketik. Sementara ini waktu isya lah tibolo.
0: Iya.
1: Pokoknya leh menengah suruh kita berbual. Dapat salam sehat, salam kumpak di udara. Nemu nyawa becil lo. Kek di udara cuma itu lah.
0: Iya, Gek.
1: Ada daus juga empat masuk ada daus.
0: Capek lah daus. Putri Sekumbang.
1: Capek. Saleha aku.
0: Putri Sekumbang ku, aku berang mah TL beku gue, nak tu Saleha aku terus je, berang TL beku, ayo.
1: Awak kan lagi loteh dua orang dua orang pun tak boleh berang.
0: Iya,
1: kalau berang tu capek tua, pak.
0: Iya.
1: Pokoknya nemu nyawa wajar di udara aku, kata Saleha orang berang tu nak boleh.
0: Iya.
1: Protes tu nak boleh lah. Ajan tak mau di Bang Al Selep. Buku di protes ni kesatuannya. Alah ya Aldi di Jakarta, di kawan-kawan mudah-mudahan saya selalu di keluarga besarnya, ya Kak Saleha.
0: Iya.
1: Nah, iyalah. Salam spesial untuk Kak Saleha. Mudah-mudahan saya selalu Allah subhanahu wa ta'ala diberkahkan rezekinya. Tercapai apa yang dicita-citakan hendaknya.
0: Jadi, amin.
1: Sekarang tu dia wanonin boleh.

0: nanti.
1: Delay. Nyampe. Ada tuh di belakang ini tuh kajalnya ya.
0: Iya.
1: Ini nampaknya belakang lah, buka terompah ya. Iya. Iyalah. Apa mana malam ni kini ko?
0: Lagu-lagu baru Sariha.
1: Sana lagu lama mana? Yang baru-baru tu pagi.
0: Ya, ada lagu lama.
1: Iya. Apa lagu kini ko?
0: Dari Misra Mulai.
1: Misra Mulai, apa judulnya?
0: 3 bulan cinta tak jadi, mesti salah selehakan lagu lama tu.
1: 3 bulan. Iyalah, 3 bulan. 3 bulan cinta tak jalin, 3 bulan sajonya, tak lebih doh.
0: Ya, 3 bulan.
1: Allah nak, lah terserah semua. Jadi. Salam lah ni.
0: Salam untuk Salihan, salam untuk game, mudah-mudahan sihat selalu keluarga.
1: Amin. Doa yang sama untuk ni.
0: Ya, sama-sama Salihan. Sudah tu untuk Ge Uban, sebentar aku nak Salihan.
1: Iya, Ge Uban, iya.
0: Tu siapa Salihan?
1: Tadi ada wanjah pembuka pintu, pikir tak mana suaranya ni, mandok-mandok. Mana jai ke mana telepon.
0: Iya. untuk Syalir, untuk Aziza.
1: Iya.
0: Aziza sedang damam Salihan.
1: Siapa?
0: Sedang damam Aziza.
1: Gecek Ge Uban tadi, iya mungkin ya nak patang sehat-sehat senya. Kau ada damam ya.
0: Walah, ya mudah-mudahan si Aziza capek sehat.
1: Iya, amin.
0: Satu untuk Tira Umcu di Penyalayan.
1: Iya.
0: Untuk Wanjai, untuk Ayah Nadia, Ayah Ida, untuk Adungnya Sekumbang.
1: Iya.
0: Untuk Bang Jack.
1: Iya.
0: Untuk Bunda Dahliar.
1: Iya.
0: Untuk Sarah, iya. Pokoknya yang dengan seru dua dapat salam satunya Saleha.
1: Jadi. Iyalah nih.
0: Terima kasih banyak Saleha.
1: Yup nih, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Ancak benar.
1: Iyalah di sana pendengar ya. Dari Uniga di Palala di sana. Ikut pulau bergabung di malam nangko ya. Kita terima penampuan selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Saleha.
1: Yo.
2: Halo betul ibu di Palala dulu pada dah. Halnya WA. Babang seleb melalui HP. Yo. Ya. Saleha, yo.
1: Tu si yang mana telefon dulu diterima. Ya
2: dulu via WA via HP no. Siaran dulu itu no bangke.
1: Ya untuk itu dulu dah. Al.
2: Babang seleb Saleha.
1: Nomor rampe. Nomor rampe. Tinggal.
2: Jadi wanjai.
1: Iya.
2: Oh, nomor rampe. Masih juara. Ya, Saleha.
1: Lai juara nomor rampe.
2: Sampai nomor 5 masih hebat. Ya, Saleha tadi. Iya. Di bloknya nomor babang telep. Nomor da'al di Sionen tadi. Bahasa, Saleha. Tadi pagi di bloknya nomor da'al. Nomor 2. Leh da'al masuk. Aman sampai. Pendak lagu Siano lah Esri Non ya Saleha.
1: Apa
2: ya,
1: tu?
2: Lagu lampu ya Saleha ya.
1: Batu Tagak.
2: Ayo encak tu lagu tu. Esri Non Batu Tagak ya Saleha.
1: Jadi aman.
2: Salam tu Saleha yang cantik yang kami ya Saleha.
1: Jadi.
2: Allah makan Saleha tadi.
1: Allah.
2: Aku sambal ya.
1: Makan nasi goreng kami jo wanonen. Jo istrinya guys, iya.
2: Jo istrinya guys, tapi istri babang seleb lah dulu. Lo tak Saleha.
1: Iyalah tu.

0: Apa wanita ni pas kulit ya masalah?
1: Indak, kami buat seorang.
0: Kulit,
1: indak, ya, kami ya. Bisa masak bang, di buat lo di Bali lo dah.
0: Aduh, kecil-kecil kali. Wah, senang seleha. Ya, kan ada lagunya Evelynon Batu Tagak ya.
1: Iya.
0: Salam tu seleha yang cantik yang kami ya.
1: Iya.
0: Si onen tu opong siang suri nak boleh standang seleha. Putera Tanjuang dia ada putera Anye yun cuma kayu mak adang seleha ya.
1: Iya.
0: Mama Riri dah jual lampu kelima kacang ya.
1: Iya.
0: Anak di Bali lain manda, Mori yang mak ikamba doa dia ada alis nanti kami lagi. Iya seleha ya.
1: Jadi?
0: Pasangah jam dah lewat balik nak cimang buang. Seleha ya dah letih. Oh, taknya dua buku ya Bali ni. Ya, kita seleha tak cik. Seleha.
1: Iya, iya.
0: Senang untuk tak korang. Senang seleha tak? Halo?
1: Iya.
0: Untuknya ayah balik sikit ayah anda. Ya seleha ya.
1: Iya.
0: Untuknya si Puteri Sago Regina. Ya seleha. Ika Kralala Kelili Azizah. Ya seleha ya.
1: Iya.
0: Hari Sina yang sempat ang kanyang lemakkan di tampik beralik di Belalumut Saudi. Nak seleha. Kamak sambal seleha randang talu. Nak seleha. Kena lama pernah di seleha randang talu. Tidak.
1: Iya.
0: Itu sambalnya orang beralik di Belalumut Saudi. Nak seleha kan keluarga orang anak orang beratiwi yang beralik ke petang Sina. Nak seleha.
1: Iya.
0: Ada seleha datang atau tak?
1: Indah.
0: Oh indah. Oh nak. Tapi babang seleb lah sanju. Lah tiba sinan. Ya seleha. Ala sikit. Tamu ni datang. Ya seleha ya. Untuknya si Seko seleha. Mama pi ancak gadis palala tadi unikadai ya seleha ya.
1: Iya.
0: Ada us gay elok gay di Cilungkang. Ya seleha ya.
1: Jadi?
0: Adi bukui kami salah sedangnya ya seleha.
1: Jadi?
0: Orang banyak sama tua ya seleha ya.
1: Jadi?
0: Kena ada lagu ni seleha
1: ya. Lain-lain berkata depan. Aku
0: dah minik babang seleb ngecik seleha ya. Aku dah minik dah alam ngecik ya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak seleha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lancak sana.
1: Ah, ini salah pandangan ya dari Daal ya. Aduh. Kita terima penampung selanjutnya di sana di belakang Daal. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mandi. Rasa bau nampo sambal lado hijau agak.
2: Mari lah saya.
1: Iya. Iyalah sehat bunda. Betul. Mari. Tinggallah ke dia itu lah.
2: Tanggal 1 lah. Tanggal 8 leh. Tanggal 28 leh ke situ.
1: Acara uncu.
2: Nggak dulu dong. Kalau
1: kak ngejo. Jadi.
2: Tanggal 28 leh. Mari tanggal 8 leh.
1: Tanggal 8 balik itu tanggal 28. Tanggal 8 balik lah lewai.
2: Nggak tanggal 28 tadi itu dong. Sebulan lagi.
1: Oh, sebulan lagi. Oh iya wa ingat. Ya tahu. Ini enggak dipalala. Danganlah tu.
2: Iya. Sabar nih lah sesama.
1: Jadi insyaallah.
2: Materi YouTube itu kan video nonen
1: kan. Hatian dari yo jangan berasi bos. iyalah. Makan mande ko.
2: Arulai, mandi nak mau makan dulu tak gaji anak.
1: Mandi kan lama sobok ke ha di udara. Lama sobok di udara.
2: Tanya salah lagu sembarang sih orang makan kan.
1: Jadi sembarang nama dendang dek mandi.
2: Jadi.
1: Nang salung mau dendang.
2: Dendang lah salung sekarang.
1: Adi jadi.
2: Orang makan kan.
1: Jadi. Adi. Yalah.
2: Saya tak salam nari ko.
1: Jadi salamnya beko saya salam sam kami-kaminya.
2: Ayo kami-kaminya satu nyoro-nyoro.
1: Adi. Yalah.
2: Assalamualaikum.
1: Yup, jadi. Yalah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar FM.
2: Panca bana. Kemarin lah lagi tanggal 8 tu kan sekali ya.
1: Enggak sekali. Lah dua kali tu kan lah sekali itu.
2: Alhamdulillah.
1: Adi.
2: Tapi itu
1: ulang-ulang Oktober kan tak gini dengan mana?
2: Iya, masih bulan Oktober tu kemarin lah kalian.
1: Jadi, insya Allah ya aman. Mudah bohong. Sekompi.
2: Ya deh, kemarin sampai uncu.
1: Dede lah. Nolong. Yup. Mau kasih banyak mandi. Iyalah mandi rancak mana. Ini saya pandang ya mandi kita di sana di kota tua penyelayan. Salam pulau untuk uncu, ada cek lah uncu penjahit ko. Nana ada di pintuangan ya. Takana kawan lamo yang di sana ya. Ilan di sana kita jeda dulu ya. Kita dengarkan suara azan Isya untuk warga Padang Panjang buat tipe 10 kota dan sekitarnya. Selamat menunaikan salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di sana ya. Ayolah kita lanjut dulu di sana. Biko kita sambung balik ya acara marak malam kita.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat Isya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk, pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Wahana.

0: 103,2 FM. Di sana panangan kita sambung balik ya. Masih di malam palam di malam nangko di sana. Masih kita terima penelpon selanjutnya ya. Ayolah kita terima Naniko dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Yo, kata Azizah. Tapi Azizah damam. Yo to. Damam. Batuk Azizah.
1: Batuk yo batang ko ni, badan enggak meriah tete. Kalau enggak tak.
0: Lai talok lah dia damam. Nasalai.
1: Kan digantian uni.
0: Yo yo iyalah. Heeh. Iyalah. Heeh. Bila agak mendingan gini ya Ziza?
1: Alah agak mendingan setek ni. Lebih dalam apa tu ni setek?
0: Ya, alhamdulillah ya dobek kan, ya dobek kan dia minum.
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Iyalah. Apa lagu Ziza kini ko? Marah palam. Nanti gempo malam ko.
1: Ayo, walawalawak setek ni.
0: Apa judulnya Noza?
1: Kambiang pacaran.
0: Oh iya, lalamu nak dengar aku ya, kambiang.
1: Lalamu tu nak mendengar lagunya ni.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Salam balik untuk Kai Uban, mengasih doanya.
0: Iya.
1: Itu pula untuk Negeri Bala tadi, mengasih banyak doanya.
0: Iya, iya.
1: Pasak pula untuk sana-sana yang lagi Karajo, yang lagi Iran.
0: Iya.
1: Iya, akan pula banyak lagi. Salamnya untuk Wanjai.
0: Iya.
1: Adonyo Mak Ambo tadi. Ado Mak Ampera Ucu. Lalu mana tak gerangannya Ucu.
0: Iya, iya. Santai saya.
1: Bari.
0: Okey, ya lanjut, lanjut.
1: Untuk Pak Mak Ucu. Untuk DF. Iya. Untuk keluarga. Pokoknya yang tengah marah palam di malam ko, salam sehat dari Azizah Yoni.
0: Jadi. Jadi,
1: yalah, masih banyak unik cantik ni mani ni kami.
0: Ni mani ni kami. Ini kecil siat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buan FM. Yalah. Terima kasih banyak Azizah. Kami yang pacaran ya. Yalah. Itu salam penangan di belakangnya Azizah. Masih diterima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat malam Putra Silba Baakabanyo.
2: Alhamdulillah.

0: Sihat.
1: Alhamdulillah sehat. Ya berapa lama lai berhasil bah?
0: Ayo lagi.
1: Apalah gua kini ko?
0: Pisau mata angin macam ni.
1: Pisau bama tu angin. Jadi salam lah dulu.
0: Salamnya kami salam kita kami dengan Eki.
1: Amin. Doa yang sama untuk Putra Silba.
0: Doa nenek.
1: Tio. Tio ya. Iya.
0: Untuk Ampe Raju. Untuk Eki, Kecau di semua.
1: Di blok. Di bloknya kalau nak masuk di blok gayanya ya.
0: Iya, dia di blok aduh.
1: Iya, ba blok nomor wak ya, itu nak. Ya,
0: dia bilang di blok, kirinya di blok.
1: Iya, ini di blok. Iya.
0: Ada lawannya tuan ni ya, dah ni tak leha. Ai ni ya. Jadi pelan-pelan.
1: Jadi, ha.
0: Mampu tak mampu.
1: Iya.
0: Dia pernah ngawana di masa jualan ni.
1: Jadi,
0: spesial Tony
1: Saleha, Ibu Saleha. Jadi terima kasih banyak kok ha.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Ganjak Bana.
1: Ya sama pananga ya. Dari Putra Silva, barusan ikut Pulau Bagapong di sana ya, di malam palam di malam nangko di sana. Iyalah. Di belakangnya Putra Silva di sana, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, TL.
2: Yo.
1: Berapa lama lai?
2: Yo, tak lagi minang malam-malam.
1: Lai sehat TL malam ko?
2: Alhamdulillah, tapi dingin.
1: Dingin hari? Hujan di luar.
2: Yo, dingin mana?
1: Hujan di luar.
2: Enggak.
1: Oh, angin ya.
2: Kita lagu Cios Leha.
1: Yo, apa lagu TL ko?
2: Cilako Jalan Basimpang.
1: TL ya. Bentar ya. Cilako Jalan Basimpang.
2: Iya.
1: Jadi, salam-salam melalui TL.
2: Katamu salam, Cios Leha. Siap selalu murah relasinya. Selamat sampai pulang ke rumah dulu.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Tu Azizah tadi cepat sehat yo.
1: Yang dari Rido TL.
2: Jadi.
1: Jadi. Yalah lanjut.
2: Tu Azizah. Tu Oppo, tu Pak D. Mengarah jalan jadi adiknya Wan Mister. Icin, Tri.
1: Iya.
2: Ijo Tri tercintanya, jo pantauannya. Nenek Aisyah.
1: Iya.
2: Mak Sikamba. Magaul.
1: Iya.
2: Mariri, Mama Muda. Ek Kamek, Sebunsu. Tu Nidah Liar. Putri Sago. Ampera Uncu.
1: Iya.
2: Kasanova, Daal.
1: Iya.
2: Ajo Munir, Wan Jai, Putra Siba, Putra, kita lihat putra-putra lah.
1: Iya.
2: Wan TG, itu Putra Limo Kacang, Mak Ambo, Daus, mana Daus Leha?
1: Entahlah, nak tahu. Ke Petri Sekumbang ya nak.
2: Manggo ya nak.
1: Nak tahu aduh, ada kerajo mungkin nak.
2: Gadis Palala. Buku kami
3: selesai. Shopee lagi hujan voucher. Siap-siap.
1: Iya.
2: Ayolah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak Dana.
1: Iyalah, terima kasih. kasih banyak.

0: ya. Lama gak buang TL pulang di sana. Yalah, di belakangnya TL di sana kita terima penelpon selanjutnya. Manya leko. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Putra Arifan.
1: Malam-malam, Kak.
0: Oh, iya, Putra Arifan. Mbak kabar, Mbak? Malam ke Putra Arifan?
1: Assalamualaikum, ya. Coba, Mbak kok gak gugup, kan?
0: Oh, iya, gak gugup. Aduh, ada ragu ah mamang ya sia itu
1: kalau salah dua oke kok payah lah
0: kalau mamang ya kalau mak ambo lagi bapak panggil mama anak gay uban sia itu aja ini sekumpulan
1: ada dua ini
0: opa lah opa
1: enak opa opa ada dua lah
0: enak dua opa lah
1: opa lah masuk ke ruang
0: masuk ke ruang
1: lah oma
0: iyalah. Apa lagu Putra Arifan kau?
1: Agak di Solo saja kak.
0: Agak di Solo. Jadi rancak agak di Solo leh.
1: Iya tu baju leh kak.
0: Agak di Solo ya. Cilek loko layan lagunya kan. Lain. Ayolah, salam lah dulu Putra.
1: Salam pertama untuk Kak Soleha. Mudah-mudahan Kak Soleha diberi kesihatan yang mau panjang. Rasa kimura.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Tari salamnya untuk Etik Salam Kako. Tari salamnya untuk Petan Opa tadi ya.
0: Enak, Putra Silva.
1: Putra Silva ya. Tari salam untuk Maitam, Monej Sumbang.
0: Iya.
1: Ananda Aziza. Tari salamnya untuk Gai Uban.
0: Iya,
1: Pokok salamnya untuk seluruh pendengar Radio Bana dimanapun saja berada.
0: Iya.
1: Terus salam spesialnya untuk Chandra.
0: Iya, jadi.
1: Itu saja dulu ya.
0: Iya, jadi terima kasih banyak.
1: Ambo akhiri banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar FM. Iyalah di belakangnya Putra Arifan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam ini.
0: Iya, selamat malam dari Sia kok. Dari Sia Aldi. Dari Sia.
2: Nanya pula ini.
0: Iya, nanya. Taman doang kok. Dek Putra Arifan tadi. Ayah, sehat Aldi. Lalamu nak mencogok ah. Halo. Mbak kok hilang suaranya kok? Halo?
2: Halo.
0: Iya tuh baru.
2: Kalajo nih.
0: Iya.
2: Itu waktunya sedang gak kalajo di rumah apa.
0: Oke, sibuk dia.
2: Ya, terpikir awak ini.
0: Iyalah. Iyalah. Apa lagu Aldi kini kok?
2: Tinggallah kampung nih.
0: Tinggallah kampung. Jadi, orang rumah sehat?
2: Iku ada di sebelah.
0: Iya. Say hello lah cik lo tinggal lah.
2: Gak apa ya katanya gak bisa bahasa Minang.
0: Buang.
2: Salamnya untuk Umi Tareha.
0: Terima kasih banyak.
2: Terus untuk TL, untuk Bunda Dahlia.
0: Iya.
2: Untuk Evita Ayo Koto, untuk Daud.
0: Iya.
2: Oh, yang dari Om Bino ini di Panggalayan.
0: Yang dari Benigno atau dari
2: sini. Terserah Uni ya.
0: Jadi.
2: Oh, untuk Aziza. Untuk Elok di Siungkang.
0: Aziza senang namamnya. Fafu mana semua Aldi yo istri.
2: Iya, capek sehat tuh Aziza kita selama mambo.
0: Iya.
2: Terus untuk Ika Tanjung.
0: Iya.
2: Untuk Pak D, untuk Pak Itam, Tuan Mista, Wanggai, dan Uban, Pak Ampera Untung, Putra Medan Boda, untuk Kak Nomor Nelly, Kamu Ibu di Bukit Tinggi, itu aja yang tak kena ni.
0: Itu saja. Jadilah.
2: Itu istimewanya untuk Kak Sandra saja kata itu.
0: Oh, iyalah. Terima kasih banyak. Nanti ke

0: sampaikan sama Kak Sandra tuh.
1: Iya, ngefans sama Kak Sandra gitu.
0: Iya, iyalah Sandra.
1: Tapi kok ngece lama ngomong.
0: Iyalah,
1: gak mau penasaran
0: lah. Oke lah, makasih banyak Aldi. Iya, sama-sama Aldi. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
1: dan Kak Lana.
0: Iyalah, udah salah pandangan. Lepas tukang profil Aldi ya. Ayolah, di belakang Aldi di sana ada si bunda-bunda gitu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari aku.
0: Iya, bundaku.
2: Bundaku, cari aku.
0: Iya, bundaku sehat.
2: Apa-apa di sana?
0: Alhamdulillah sehat bundaku. Bunda lah sehat kok.
2: Ya, sehat konya.
0: Alhamdulillah.
2: Malam-malam.
0: Iya, minta lagu bunda.
2: Malam-malam.
0: Iya, apa lagunya tuh?
2: Oh, dari Nelson
0: lah, Sasewai. Sasewai, Wak Kiniko.
2: Yurini Nelson.
0: Oh, ya mantap.
2: Salam untuk Aldi dan Tako.
0: Iya.
2: Salam untuk Uncu. Salam untuk Gadi Pelala.
0: Iya.
2: Salam untuk Maitam.
0: Iya.
2: Salam untuk Gayuban. Salam untuk Nelson Kumbang.
0: Iya.
2: Salam untuk siapa perdana aja kok?
0: Perdana.
2: Salam untuk Daal.
0: Iya.
2: Perdana aja.
0: Tunggu benar sih nanti ya. Ada Wanjai.
2: Oh, Wanjai, salam untuk Wanjai.
0: Iya.
2: Salam untuk Dambung.
0: Tunggu lo Bon, lagu benar lo nanti lah. Nelson ya.
2: Nelson, no duit sama WCNS.
0: Oh, tunggu lah.
2: Nelson duit sama WCNS.
0: Sewai, Sasewai judulnya.
2: Ayo, Sasewai judulnya.
0: 1000 kilometer.
2: Lebih ngalu untuk Daulus.
0: Sama siapa duit ni, Mak Bun?
2: WCNS.
0: Yosi.
2: WCNS. Kalau bulan moto.
0: Iya, tunggu lah yang.
2: Salam untuk Daud. Salam untuk Bunda-Bunda.
0: Iya.
2: Salam untuk Kata Juang.
0: Iya, iya nak ada masa obok dah pun.
2: Salam untuk Aziza.
0: Iya, iya.
2: Nak ada sobok dah.
0: Iya, nak ada yang tunggu lah, lagu remik Minang tu kali nak. Ini remiknya pun?
2: Ha?
0: Remik lagunya.
2: Iya, remiknya.
0: Bunda.
2: Remik mah dulunya Tasewai.
0: Tasewai.
2: Nelson penyanyinya di WCNS.
0: Iya kali kok. Neko Bon. Lain. Iya ya. Lain. Tasewai lain.
2: Iya Tasewai dulunya.
0: Lain.
2: Kalau gula modal.
0: Iya. Iya lah.
2: Ini coba kali ya.
0: Lain.
2: Cepat kali aku kali ya.
0: Oke. Iya lah. Makasih banyak bunda.
2: Ada untuk malah agak buang.
0: Nak tahu ke dausku kamu gini ke dah.
2: Tapi ke curang no, payraun ke padang ayo tu.
0: Iya, antah lah. Nak tahu ah.
2: Bapak itu apa pencuci kumbang
0: dah. Payo, oh yo pay ke tepian danau cinta. Unda, pay ke tepian danau cinta ya tu ah.
2: Ah, batu aman, penjenuh dan macam cara.
0: Iya.
2: Ayo sama. Ayo lu jale ayo.
0: Jadi, Bun.
2: Ayolah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak bana.
0: Ayolah, terima kasih banyak Bunda ya. Nah, ikut pula bergabung di sana di Malam Nangko ya. Yalah di belakangnya ci bunda-bunda masih ditunggu di sana 1 2 3 sampai baru nak. Kita temu penonton saja. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Putra Tebet.
3: Iya, sehat.
0: Lai sehat malam ko?
3: Alhamdulillah, lai sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Iyalah, marapala mak lai?
3: Marapala mak ya.
0: Jadi, apa lagu wak kini ko?
3: Apa lah boleh lah.
0: Apa tu?
3: Japi lah boleh kena. Tiba-tiba mak boleh lah.
0: Nanti tiba. Lagi bagi alamat yang pasti itu. Dan japo kan? Iya. Ya. Sama yu ting-ting nak. Dan japo kan?
3: Iya dari Instagram.
0: Dan japo. Mana ko? Gula gak tersandik estek ko jaringan. Ayolah, salam lah dulu Putra Tebet.
3: Salam untuk Bunda.

0: Ada buka account dulu ya, saya.
1: Ah, jadi. Iyalah.
2: Jadi, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
0: Rancak mana?
2: Ya, ada serak penang enggak ya? Dari Putra Tebak 1 2 3 4 5. 3 lagu ya. Ini serak penang di belakangnya Putra Tebak. Assalamualaikum Pak De.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iyo, kama Pak De salamu ilang.
3: Lalu sampai bulan saya.
2: Lalu sampai bulan kama.
3: Belum keluar tiga hari ya pulang sampai bulan.
2: Iyo sampai bulan ya. Iyo sampai bulan cinta tajalin gini ya.
3: Kaca-kaca ya ramen sari.
2: Iyo lah kaca-kaca ya. Lah.
3: Iya kerana kata saya, bahasa Arab ia matunya.
2: Siapa tu?
3: Ia kerana semua kemana pagi.
2: Iya. Alai. Bunda lain sehatnya ke?
3: Alhamdulillah.
2: Lain di rumah kini.
3: Berkat Tuhan.
2: Lain di samping Pak Dek ini tu.
3: Kerana selalu kalian yang tidak. Nama kecam betul.
2: Iya, lain di samping Pak De kan. Lain masih seperti yang dulu, Bude. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya. Ayolah, apa lagu buat kini marah palam kau?
3: Hilang baganti ini.
2: Hilang baganti burak batuka. Dek lain mah. Hilang baganti. Iya, iya, iya, dek lain mah. Hilang baganti udah batuk. Iya, dek lain mah. Mau dek. Pak De tu mau dek tu dek lain. Aku nan indak.
3: Oh, abang sirep lah mas dua.
2: Walah, nya lain dak di blok.
3: Yang tadinya talai ang no.
2: Talai angke ya.
3: Abi
2: bagian, habis tiketnya mah, tu tak bisa masuk lagi. Lelenyoi, lelenyoi. Baalah itu, jadi nak.
3: Salam kesayangan mudah-mudahan.
2: Amin, amin doa yang sama untuk Pak De, sama Bu De.
3: Kasanova.
2: Iyo.
3: Nida,
2: iyo,
3: Mori, Cia Unju,
2: iyo,
3: Ani Sri, Tadi Pelala, Mambo Nurul,
2: iyo,
3: Marua,
2: iyo,
3: Nama Riri, Putra Tanjuang, Putri Tanjuang, Dina Rosa,
2: iyo.
3: Mabahul, MCL, Daud,
2: iya,
3: Sabin Aliza, Gabung tu,
2: iya,
3: tu, Bagi,
2: iya,
3: Dahliar, Aldi je kawan kawan,
2: iya,
3: Nika Rika, Rehman,
2: iya,
3: Aju Munir,
2: iya.
3: Maikam, Linda, Wanjai, Wenny,
2: iya,
3: Wanister, Raja Alam, Kita Tanjuang,
2: jadi,
3: Putra Tebet, Putra Silva,
2: iya,
3: Elo, Ikuntang,
2: jadi,
3: oh, anu mana, oh, Kalea,
2: iya. Terima kasih. Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM. Iyalah, terima kasih banyak ya dari Pak D kita di sana ya. Lampek bulan ndak basobok.
3: Kalau sampai bulan
2: ya. Iya, 3 bulan berjalan-jalan. Ayolah desa nak pendanga ya. Masih di Marapalam di Baranangko. Kita tadi mau seorang penelpon ya desa ya. Penelpon terakhir sialah kok. Ayolah, kok penutup mana kok ha. Halo, Assalamualaikum Putri Sago.
4: Waalaikumsalam.

0: banget ini di Merakat Tekante.
1: Iya, makin hilang suaranya lah ya, mantap.
0: Hilang banget suaranya, deh hilang banget ini.
1: Ah, iyalah.
0: Taga
1: telingo ayang beb jadinya.
0: Mendengar suara. Kok dimatikan lo?
1: Mendengar suara ayang beb. Ah, longgalonganan di awak tuh pasti nyawa kaja mendengar. Nah.
0: Ah, iyalah. Kalau kaja tuh kan di awak aja nih.
1: Iya, iya.
0: Anda lari gunung kaja.
1: Iya. Ya jadi kaca.
0: Iya gunung mbak macam
1: gunung mbak lah ini kesenangan dulu. Beko di melatunya apa ya wak?
0: Kata udah. Karena ya jadi kaca.
1: Iya iya iya. Ala gua dia wak kini ko.
0: Ayo aku.
1: Tadi enggak lupa. Apa tuh?
0: Yen Rustam yang ada.
1: Yen Rustam. Masang kok lah tahu judulnya, tinggal mencari yang selain Yen Rustam.
0: Ada judulnya enggak tentu loh ini.
1: Yang lama.
0: Iku apa judulnya kon ni?
1: Apa tu?
0: Siapa kadibujuk hati nan rindu siang malam. Siang malam di seso bayang.
1: Di seso bayang nak. Jo,
0: indah itu Doni, itu rindu-rindu di pangkanya kan. Tujuannya ikhwan, tujuannya tanpa kan hitam jo putihnya ujung terakhir ya.
1: Gitu, itu kan hitam.
0: Ikhwan, jo apa hati kadi bujuk nan rindu siang jo malam. Sudah tu kan siang malam tu siang di seso bayang kan siang malam di seso bayang itu ulang-ulang itu balik kan abis tu ramuak radang hati jo jantung aja dulur
1: tu gula sedang dicari lah santana salam lah dulu.
0: Salam tu Uni nan cantik.
1: Tentukan hitam jo putihnya ko ha. Zalmon.
0: Ah itu judulnya.
1: Iya, itu judulnya.
0: Ini cewek.
1: Tentukan dulu, jadi lah. Tentu. Lah di aransemen mungkin dah tentukan hitam. Jo.
0: Dan ceweknya, ini cewek tak berani ya.
1: Tunggulah selain cowok, saya nak duduk dah. Nak ada dah.
0: Hati jo jantung, ramu radang hati jo jantung. Itu isi lagu kan. Atu baka indak barito tido. Sudah tisi leh.
1: Iya, yang ada hitam putihnya ada cok sembarang, Sri Payola.
0: Yang apa ya?
1: Yang judulnya hitam putih, hitam putih.
0: Ada ceweknya.
1: Dila. Ada Susi.
0: Ah itu itu aja lah. Hitam putih coba lah itu dulu.
1: Si Dila atau si Susi? Hitam putihnya, hitam putihnya.
0: Si Dila lah.
1: Dila saya, Dila. Dila, salam lah lah.
0: Salamnya untuk Uni nan cantik, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, mudah rezekinya lancar terakhir ini.
1: Ya amin, doa yang sama untuk dia wakku.
0: Untuk kerubahan dan apa terkecuali untuk Anonen, Dasohi, Daroma,
1: iya.
0: Abang Diri, Putra Arifan.
1: Iya.
0: Untuk Uni Darliar, untuk Putra Silva, untuk Sado dulu nih, salam kompak, salam badung sana dulu nih dari Putri Sago seluruh pendengar Radio Bahana tanpa terkecuali Uni.
1: Makasih nih cantik. Ya, terima kasih sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban Efe.
0: Rangka Banam.
1: Iyalah, terima kasih banyak Putri Sago. Ya lah ikut pulau bergabung ini sana ya. Ayolah di sana penangah kita putarkan dulu lagu-lagu dan alah dipindah.

0: tak tadi takut nak diputar.
1: Takkan bego di sana ya.
0: Ah, ya nampak kok
1: tutut-tututnya tu.
0: Ini salam penangan kita beralihlah dulu ke lagu-lagu ya di sana ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko ya. Ah, lanjut di sana.
1: Aduh, kami yang pacaran kok permintaan dari Cik Lai Jo sebentar dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, terakhir aja kah. Daripada menangis lo aja beku kah. Iyalah. Apa lagu Jo gini Jo?
2: Rindu batu kajah yang mata lah sudah.
0: Batu kajah yang mata. Alai sehat Jo kah?
2: Dek boleh. Alhamdulillah, baik pandangan.
0: Iyalah. Hitam putih ya, sebentar. Rindu batu kajah yang mata.
2: Ya.
0: Jadi.
2: Sabar
1: sedar, alhamdulillah. Salam lalu Jo.
2: Salam seluruh penangga bana AM. Nah.
0: Jadi.
2: Salam salam selera, semoga salam tugas, semoga sehat ada.
0: Amin. Doa yang sama untuk Jo.
2: Salam bana AM nong. Kalau masuk tadi nang kemasu sudah.
1: Iya.
2: Kalau terakhir berdukin tu sudah.
1: Iya.
2: Ya, lagi sambil nak mohon dimohon kalau ada pertemuan kompak dari mesra peramam batu kota sudah.
0: Jadi.
2: Terima kasih banyak sudah.
1: Yo, sama-sama Ajo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Rancak
0: mana? Iyalah, tuduh sana itulah penutik suara kita ya. Penutik pintu judulnya Aja Munir Sikumbang dari batas kota di sana ya. Iyalah, terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko. Makasih banyak Wanjai, Gai Uban, Gadi Palala, Yaudi Gadi Palala. Daal, Mandi kita di rumah makan Uncu, Aziza Princess ya, Putra Silba, TL. Putra Arifan, Aldi, Bunda Dahliar, Putra Tebet, Pak D, Putri Sago, Ajo Munir, Sikumbang. Ya, panutik so kita di malam nangko ya. Jadi sana penangga yang kita putangan ada Kambiang Pacaran di sana, ada Pisau Bermata Duo, Cilako Jalan Basimpang, Gadis Solo, Tinggallah Kampung, Tasewai, dan Japuk Hilang Baganti, Buruk Batuka, Hitam Joput ya, Rindu Batuka Jaya Moto terakhir ya. Selamat malam di sana, selamat mendengarkan dari Sabang sampai Merauke, spesial pula untuk di sana kita dan ada di Tanah Abang, kalau mau ngendanga malam nangko ya. Dan untuk di sana pecinta lagu Minang, persembahan 100,2 Ban FM, ayolah kita dengarkan adikku dulu.

0: 过来，
1: 别过来，过来，
0: 哎嘿。

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Oh, Teh Moy, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado, Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
4: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
5: Wahana.

101,2 Bona FM. Di sana penangan sampai di Siko Pulau Bos Leha mengawani di sana ya. Diserangkan lagu-lagu marapalam kita di Malam Nangko edisi siar hari Selasa tanggal 22 September 2006. Jangan lupa bisa di sana ada parang pantun ya dari pukul 9 malam sampai pukul 21 bulo. Tentunya di 101,2 Bona FM. Siapkan pantun-pantun di sana nan rancak-rancak ya. Pantun-pantunnya nak rancak silakan bergabung besok ya. Kalau nak rancak mulia juga cie sekare apalagi 56 ya. Ditunggu di sana ya. Ayolah wassalamualaikum pamit mohon maaf di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kodo rekan sir kita Pak Praja yang akan melanjutkan di aktivitas selanjutnya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana. Salam jumpa kembali dengan Praja di Studio 04 Bana FM saat ini ya, yang akan kembali temani Sobat hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Apa kabar Sobat di malam hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang berbahagia hendaknya ya. Kumpul bersama keluarga, bercengkrama ya, sambil dengerin Radio Bana FM. Di awal jumpa kita ini, Gesa hadir dengan kenangan yang terindah.

Sebuah lagu yang pernah dipopulerkan oleh grup band Samsons ya, miliknya Bams ya, baru saja dinyanyikan ulang oleh Gesha dengan style yang cukup manis sekali. Kita simak di malam hari ini.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare.

0: Care, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
1: Segera dapatkan pupuk mikro Care 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk Mikro Care, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. Mikro Care, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: bahagia mengenal dirimu.
1: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
2: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
1: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
1: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
2: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
1: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ida.

Di sini, stasiun terkemuka LM Pohanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.